105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.

Sugeng Ibu Bapak ing kinasih. Shalom. Bapak Ibu sedaya ingkang kinasih wonten ing Gusti Kristus, injang menika kawula badhe martosaken pawartos pasamuan Minggu 28 Juni 2016. Pradatan ing pasamuan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ibadah kagem sedaya warga ing pasamuan ingkang rawuh wonten pangibadah injang punika. Menawi Bapak Ibu sedherek ngersakaken peladosan mirunggan saged pirembagan kalian pradatani pasamuan wonten ing ruang konsistori sabibaripun pangibadah menika utawi saged tindak dhateng kantor gereja. Salebeting pangibadah kasun HP dipun nonaktifaken. Wonten ing pawartos dinten menika ingkang sepisan nyaosi pirsa bilih pitutung aksi puasa Paskah 2016 makempal sang 19.800.000 rupiah lan saking pisusung kasebat sampun kasaluraken dhateng warganing pasamuan Gegaji Kota Gedhe lan Yayasan Sehat Ibu Cabang DIY lan rumah singgah pasien anak khusus kanker lan kelainan darah. Matur nuwun awit panyuwunipun para warga wonten aksi puasa Paskah kasebat. Kaping kalih komisi puji-pujian Gegaji Kota Gedhe badhe ngawontenaken pelatihan PPJ so organis Binjang Sabtu 11 Juli 2016 jam 09.00 mapan ing Gegaji Kota Gedhe narasumber Bapak Pendeta Angga Prasetya saking GKI Karangsaru Semarang. Kasuwun para pemandu pujian lan organis wonten adicara kasebat. Angka 3 SMP 23 Ngayogyakarta. Sampun bikak pendaftaran murid enggal tahun ajaran 2016-2017. Wonten informasi candhakipun saged bikak link ingkang kaserat ing warta jemaat. Sekawan nyoci pirsa bilih Bapak Pandito Aditya Kris Nugraha wekdal menika nembe cuti dumugi tanggal 3 Juli 2016. Gangsal sabibaripun pangibadah menika badhe kawontenaken pelayanan kesehatan mawon ing ruang pelayanan kesehatan kidul gedung gereja. 6 pangibadah injang menika badhe dipunlatosi dening Bapak Pendeta Budi Raharjo. Dene khotbah injang punika kanthi ira-ira nuwuhaken pangajeng-ajeng waosan Injil kapendhet saking Matius 12 ayat 12 dumugi 12 kalih. Pasemah ingkang kinasih, kanthi nyawiji ing manah sumangga kita mlebet ing pangibadah menika kanthi kita ngrepekaken kidung pasaman Jawi 28 padha sepisanan sekawan suci suci suci kita repekaken kanthi jumeneng.

Terus menawi wonten ing terjemahan ingkang kula wau menehi aweh utawi aweh banyu kang seger. Niki wonten ing terjemahan lami wonten pangantiko. Menehi ngombe secangkir banyu adem. Ya. Seger kalian secangkir banyu adem. Kok mboten secangkir ingkang legi manis nggih. Mekaten. Nanging banyu adem. Bapak Ibu pirsa yang toyo asrep menika badhe ngasrepaken tenggorokan. Badhe nglancaraken napa menika nafas. Seger. Manipun Bapak Ibu nembe bentar sangat kula jeng ngunjuk toyo adem. Seger rasanipun. Dan menika meratelaken gambaran sawening tumbak tumindak ingkang saged nuwahaken raos nyeles seger adem. Peparing ingkang saged nuwahaken raos manah ayem. Dateng sinten? Ing ayat wong cilik iki. Kula mboten gambar wong cilik kaya ngapa ning kula gambaraken mekaten. Jebul wong cilik menika ateges nggambaraken tiang-tiang ingkang keserakat. Tiang ingkang popo. Tiang ingkang terpinggirkan. Tiang marginal. Tiang ingkang prasojo. Tiang ingkang gesangipun mboten neko-neko. Ih gambaraken para sakabat wau. Kowe iki wong cilik mung dadi abdi utusanku. Nah, yen tiyang alit kok nampi katresnan saking tiyang sanes. Sing sapa meni ngombe secangkir banyu adem marang salah siji saka wong cilik. Salah sijin abdi ningsu para sakabat utusan ningsu satemene ora bakal ilangan ganjaran. Menika kersanipun Gusti ingkang dipun sukaken sanes unjukan ingkang manis amargi mepilih para sakabat kathah ingkang diabet. Ajeng boten wonten sanesipun ajawi namung kaya petak ingkang seger secangkir. Boten kata-kata kok namung secangkir. Namung pinten glegegan ning menika ngiwahi kawontenan. Nuwaken pituwas berkah. Tumrap tiyang ingkang nyukani. Unjukan secangkir banyu adem wau. Ya akan dimekaten limrahipun kathah ingkang mestani tumindak alit asring dipun anggep mboten wigati cangkir banyu adem malah mung sithik ora segalon secangkir banyu adem dipun anggep tumindak cilik. Tumindak ingkang sepele. Nanging wonten ing ngarsanipun Gusti menika saestu secangkir toya ingkang asrep menika mun pangati dipun engeti wonten ginanipun ingkang ageng lebet tumrap tiyang sanes. Bapak Ibu para kinasih menika sakit kita wujudaken ketinggalipun sepele tumindak alit sederhana. Bapak Ibu asring dungaaken kanca
warga ning pasamuan. Suka panglipur tapi paring panglipur. Yen wonten sedherek ingkang saweg ngadepi ribet. Pun atak, pun tuaken, pun bombong manahipun. Supados saged lerem batosipun. Mun ngantos wonten ing verbatim percakapan kalian tiang ingkang saweg ngeluh-mengeluh ngerausakan repoting kesang malah olah ngone kok digawe susah perkara ngone mbok rasa dipikir koyo rampung dhewe niku sanes panglipur ning panglipur ingkang saestu Mbak Yu, Mas, Pak, aku yo ngrasake kuwi. Apa kang kok rasake? Aku melu ngrasake uga. Menika ingkang sinepat simpati, empati. Terus ingkang empati kula pun ngraosaken. Urut merasakan. Ketinggalipun namung sak lima rong lima. Sak tembung-tembung, iya aku melu ngrasake, aku melu prihatin. Ning menika secangkir toya asrep. Onek ngono aku ya digatekke. Do ngerti momotanku. Menika bab ingkang sepele. Sampun ngantos kita menika wonten tembung-tembung ingkang suloyo saking kersanipun Gusti ingkang Gusti kersakaken sak cangkir banyu adem. Ning ingkang kawedal saking lesan bangunan dikan niko secangkir toyo pait. Terus mboten nyegeraken niku omongane sengak lho. Sik kawetu kok pangucap kok nyekit. Ora nentrem ke ati. Mboten luwaken pangajeng-ajeng semangat malah miris ngrungokke omonganmu. Lah wonten niku pesrawungan mekaten niku. Betakan kegiatan, pangripot, pangarapan mending malah ingkang kedal menika nyalahke salah dhewe uripe sengsara. Salah dhewe kuwi ra ngunduh wae pakarti. Nah menika secangkir toya ingkang pahit, tak rasa-rasane pahit omonganmu. Nah menawi pitembunganipun toripun pahit, itu minta ipun kata ipun mengkaten, jumbo. Biro, menawi kita menawi sekat nuwahaken sanajan namung secangkir toyo, nanging asrep, adem, nyegeraken, wow, luar biasa. Yang berayat badhe tentrem, yang pasaman yang mengkaten, sumana pitembungan. Menika badhe saestu pangajeng-ajengipun semangatipun warga yakni menawi tembung-tembung menika gambaraken kados nis cangkir toya pait repot. Mila menika wonten ing salebeting penutupan wulan pendidikan sinode GKJ wulan pelayanan nggih. Lan kesaksian pelayanan mboten namung wonten ing pendidikan nanging wonten ing layanan-layanan kesehatan, layanan sosial ngono. Kata pergumulan wonten ing layanan-layanan menika. Wonten salebeting perkawis persaingan pendidikan. Nek kita jumbuhaken ing antarisipun Kristen Katolik kalian Muhammadiyah menika persaingan luar biasa. Yang menopo kok sederet-sederet kita pendidikan Muhammadiyah saking IT terpadu ngantos tumugi perguruan tinggi menika kok ageng.
Amargi mboten wonten toya ingkang seger wau, cangkir toya adem wau. Awake jujur mawar anu jujur mawon kok. Wonten yayasan-yayasan Kristen mriko sangkul sinangkul ing bot repot kabutan mriko tipis. Sikap-sikap egoisme, kepentingan diri sendiri, kelompok-kelompok itu tasih kiat. Banyu wonten ing pendidikan Kristen. Kula asring ngaturaken ngapa ya pengusaha-pengusaha besar ya tidak ada interest perhatian kalian yayasan pendidikan Kristen. Bob kuwi uti YPKB Kasanes Klaten wonten Jawa Tengah menika YPK namanya. Ning nawis derek-derek kita mamati ya menika para pengusaha menika manunggil. Ora mboten namung persepuluhan. Langkung saking menika hasil saking usaha menika dipun upiyo usahakan kangge ngipuk-ipuk pendidikan. Ini ngawai dia sinten pengusaha-pengusaha ingkang wonten perkumpulan mboten wonten ingkang ketinggal perhatianipun dateng pendidikan Kristen. Sampun ngantos dipun selepat taket yang ngantos yayasan dengan Kristen pendidikan Kristen itu kolab. Wonten di iya pinten kantun sekolah ingkang lo kalau wingi anu kalian ibu nih pun muncul wonten Bob kuwi Wiro Brajan muridnya Wiro Bu oleh papat SD Bintaran Wiro Brajan 4 anak oleh Wiro ya sekitar 50 isih hidup sih berapa tahun lagi bertahan. Menika kemar sampun di bawah kelola gereja, gereja Wiro Brajan menurut komisariat mengelola kontribusi saben tahun sekitar 10 juta sebulan, satu bulan untuk menghidupi itu. Menika wonten sanesipun kathah ingkang saking Turen, saking Bantul sami tutup. Ning menipun tiang menika mung nglepataken salah asuh, salah kelola. Yen toyo asrem menika dipun paringaken ya saiki yo ngupaya banyu secangkir sing adem ngurip-urip ngipu-ipu. Piye carane urip? Ing kadhang-kadhipun nyalahaken, nglepataken. Kalau ini ya wonten ingkang saking rumah sakit Bethesda bab pelayanan pastoral kula mboten bikak wati. Ning representasi pendito wonten pastoral Bethesda niku sampun luntur. Rumin menika kebutuhan pendito wonten mriku menika di atas direktur. Dados sebagai mboten namung pengaman nanging controlling. Secara moral, secara spiritual. Sampai kok boten. Amargi Bethesda dipun kuasai dening Yakum pusat, rumin Yakum tabang. Dereng bab gaji, kathah karyawan ingkang ngeluh bab gaji. Lajeng taun kapan Bethesda sampai bertahan? Amargi Bethesda menika sengkang melolam niko GKJ kalian GKI. Nah ujuting payung hukum lan pemilik GKJ-GKI mu wonten pendito yang dipun utus Pak Fendi. Yang sam niko badhe pensiun pakum sinten yang berkompetensi mboten wonten. Amargi kapanditan niku mboten gadah suara. Kados nabi lho wong. Nah, kula niki mboten saged nglepataken, menika kenyataan. Ning kados pundi para stakeholder, pemimpin
ngurip-urip, ojo nganti lep. Saya wonten Purworejo, wonten Klampok, wonten Solo, wonten Purwodadi, niku milik gereja. Panti rehabilitasi Bethesda sakmenika kangge wahana adiyuswa lansia taman niku. Niku tasih saged mengembangkan sanesipun. Nah, bulan kespal menika nyerambai lembaga-lembaga milik gereja GKJ. Hotel Merix ingkang wonten ing Salatiga. Salib Putih berapa miliar anggaranipun? Angsa pasarnya sejauh mana? Cinten ingkang tasih napa menika wonten kerinduan kapang ibu-ibu hotel Numerik menika. Nek mboten wonten peminat tiang-tiang yang wisata nginep wonten mriku nggih mangke surem. Amargi antesipun income dan pengelolaan mboten seimbang. Dampakipun menapa? Sinode mboten badhe berkembang. Yayasan Rumekso Mekaring Sabdo menika. Yayasan Trukajaya kathah sangat milik gereja menika. GKJ menika. Nah, taksih mboten tiang-tiang menika ingkang kados pun gambaraken cecawis lan gadah secangkir toyo asrep wau. Kangge nyegeraken kahanan ingkang rupak. Tantangan GKJ menggah pelayanan kesaksian ing lembaga-lembaga ingkang wonten menika. Menika kula andharaken, nanging yang penting monggo beriat ingkang ngadepi mawarni-warni karibetan, mobil ingkang aturaken konflik internal, cenderung mau bercerai, mau berpisah. Repoting gula mentah anak-anak, cecawiso, secangkir, toyo ingkang asrep, supados saged mulihaken kahanan, kawontenan ingkang tebih saking kersanipun Gusti, dados berayat kagunganipun Gusti, pasamanipun Gusti, ingkang saged dados berkah, dateng sami. Kalebet bangsa lan negari kita betahaken secangkir toyo asrep banyu adem supados seger tentrem ayem. Gusti Yesus memberkahi kita sami. Amin. Itu mepet wonten ing kawontenan ning monggo kita mendungo. Rama kasuwargan paduka ngersakaken supados kawula pasaman nggih kagungan paduka menika tansah saged nuwuhaken pangajeng-ajeng kawula ing tembi samangke lan tembi wingkingipun. Jer kawula rumaos gesang kawula ringkih. Kawula mbetahaken daya kekiatan semangat kangge nglajengaken gesang kawula menika ing sawerning kawontenan ingkang kawula sandang. Ye menika kalebet kesangi pangajeng-ajeng tumrap berat kawula pangkelundah dateng kawula anak putu kawula. Ing salebeting kawontenan ekonomi global ing kawontenan kesehatan kawula tansah nyadong pitulung dumateng paduka pilih kawula taksih wonten pangajeng-ajeng ing ngarsa paduka. Paduka kawasa paring pitulung lan ngewahi kawontenan ingkang asring nuwuhaken kawula menika miris nanging dados manah ingkang kandel malih awit
paduka menika Allah Rama kawula ingkang kebak ing sekamiran katresnan lan ngrimati kawula ing satingga perkawis lan kawontenan ingkang kawula tepi. Mila namung wonten ing asa paduka paduka kepareng mucal kawula gambaranipun kados seni kesanggro tansah nyawisaken toyo ingkang asrep ingkang adem kangge tiang-tiang ingkang kedah kawula tresnani kawula sukani toyo ingkang adem srana tumindak wicantenan kawula ingkang sepaken manah ingkang nyegeraken batos supados ing sadengah kawontenan ing pundi boten wonten katentreman kanthi toya ingkang asrep mau dipun unjuk dipun ombe kanthi lelahanan nuwaken pemarem ing gesangipun kathah tiyang inggih wonten ing gesanging berayat kawula sami paduka nyantosaken gesanging pasaman ugi monggo paduka agem dados piranto sing sirahmat kadya para utusan para rasul saben warganing pasaman kautus mbiwarakaken kraton paduka asring tinolak nanging wonten ingkang nampi boten dados menapa dhumateng Gusti kawula pitados yen paduka tasih tetep makarya lestantun narbukani kathah tiyang ingkang nampi paduka inggih nampi Sang Rama lantaran kawula kalau nunggakaken tumrap warganing pasaman ingkang sawek nandang karipetan panandang rogo sakit detungo tumrap pemulian kangge sedherek kawula Bapak Jananto Bapak Mujiono kalau nunggakaken Ibu Ndari Ibu Hernowo Marsino Ibu Nani Amarwati Ibu Wiwi Diningsih Ibu Dwi Handayani lan sedherek kawula Bapak Sanyoto Edi Karyanto utawi Pak Didi ingkang sedaya menika ngraosaken bab peringkian raga nanging paduka mirsani paduka berkahi tuwing pangandel jiwanipun tansah rumaket dumateng pitulungan paduka rinentahaken ing gesangipun menapa kemawon ingkang dipun raosaken namung awit saking sih katresnan lan ugi pangayoman paduka ingkang tumantu ing gesangipun para sedherek kawula menika kalon ditunggu tumrap para muda teruna para dewasa adiyuswa rinengka ing katresnan paduka ngadepi gesanging tembe wingkingipun tansah binerkan bagas saras lajengaken menapa ingkang saged dipun ayahi tindakaken ing satenging brayat ngrimati nenggani nenangi para lare kanthi sembodo supeket wegen teken ing salebeting pantungo dumateng paduka perang mugen ing salebeting pangabekti pangibadah kalau ndungaken tumrap para pelados ingkang kasdunil akan katresnan dumateng paduka ing lados pasman menika terus sedherek kawula menika monggo paduka ingkang lestantunaken sae menika pradataning pasamuan badan-badan pelaksana pelayanan lan tenaga-tenaga gereja sanesipun saged nyengkuyung bab grengsenging pasamuan migunani dateng sesami masyarakat. Tumanjanipun berkah rumentah dateng bangsa negari ingkang taksih ngajeng-ajeng kanthi ageng menggah kawontenaning tata pemerintahan menika bab sistem perekonomian politik lan sosial menawi perkawis-perkawis bab ekologi kesehatan kalau namung saged kandhek
ing panyebat setunggal-setunggalipun paduka ingkang mirsani. Saestu Gusti, mboten wonten papan pangauban anggen kalau sami nyuwun dumateng paduka anjawi dhateng Sang Rama piyambak ingkang tuhu tresna dhateng kawula ngapunteni sakating dosa-dosa kawula lan ingkang mucal kawula sepatu sakat ditunggu kanthi jangkep lan leres penepan donga Rama kawula ingkang mekaten.

Pasamuan ingkang kinasih, kita kacawisan wewengan kangge ngaturaken pisungsung. Sabdanipun Gusti minangka tetales anggen kita ngaturaken pisungsung kapetik saking kitab Jabur Mazmur 107 ayat 21 lan 22 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Wong iku mau karben padha ngaturake panuwun marang Pangeran Yehowa. Awit saka sih kadarmane lan marga saka kaelokane marang para anaking manungsa sarta karben padha nyaosake kurban pamuji syukur tuwin nyaritakake pakaryane Gusti Allah kalawan surak-surak. Kemparing pisungsung badhe kawiwitan pepujian saking Kidung Pasamuan Jawi 157 kodo sepisan saksampunipun rampung katutup pepujian podo kaping 3 caosno pisungsungmu lan saklajengipun.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pastor Yesuli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.
2: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara, Pastor Yusli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, API, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Warta gereja yang akan kita bacakan itu ada 6 poin. Poin pertama, jadwal ibadah GKJ Dayu mulai bulan Juli tahun 2026. Mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, GKJ Dayu akan melaksanakan 3 kali ibadah setiap minggunya. Jadi berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Yaitu yang pertama pada pukul 6 pagi, kedua pukul 8 pagi, ketiga setengah 5 sore. Mohon perhatian seluruh warga jemaat terkait jadwal bahasa pengantar Jawa atau Indonesia yang berlaku. Itu akan diikutsertakan nanti. Dua, forum komunikasi atau Forkom tahun 2026 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026 pada jam 17.30 sampai dengan 21, jadi setengah 6 sampai dengan jam 9 malam di gedung GKJ Dayu. Seluruh komisi atau subkomisi dan pengurus wilayah dimohon segera menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan semester 1 dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2026. Paling lambat tanggal 30 Juni 2026. Ya sebentar lagi Bapak Ibu. 3. Usaha dana komisi anak dan pra-remaja. Dalam rangka mendukung retreat komisi anak dan pra-remaja, mengadakan usaha dana melalui pengelolaan parkir di halaman gereja setiap ibadah pagi dan sore mulai 7 Juni sampai dengan 28 Juni tahun 2026. Mohon dukungan seluruh warga jemaat. 4. Persekutuan kaum ibu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 sore di ruang ibadah. Acara meliputi renungan, keterampilan, dan arisan. Mohon kehadiran segenap ibu. 5. Kebaktian awal tahun ajaran atau kata. Diundang bagi seluruh jemaat anak untuk hadir pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 8 pagi di gedung utama. Ibadah ini akan dirangkaikan dengan penyerahan atau penerimaan jenjang kelas anak serta pelepasan ke Komisi Pemuda dan Remaja. Dan yang keenam adalah dari panitia pembangunan GKJ Dayu. Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan dan pelayanan di GKJ Dayu. Melalui kesempatan yang baik ini, panitia pembangunan menyampaikan bahwa dengan pertolongan Tuhan dan dukungan seluruh warga jemaat gereja, gereja mulai merealisasikan beberapa pembangunan. Ada 3, pembangunan pagar tanah makam gereja, pemasangan AC di gedung gereja, dan 3, pemasangan kanopi pada area gereja. Seluruh pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran kita bersama dalam beribadah serta mendukung pelayanan gereja, baik bagi jemaat saat ini maupun generasi yang akan datang. Tentunya pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya persembahan bukanlah ukuran utama. Setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kami akan menerima setiap dukungan dengan penuh sukacita. Kiranya melalui kebersamaan kita, pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Atas doa, perhatian, dan partisipasi seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Tema ibadah saat ini adalah agen penyalur harapan. Pelayan firman Pendeta Emeritus DRS Sulendro Parto Atmojo MSI. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhan telah mempersatukan kita sebagai satu tubuh, satu keluarga, dan satu persekutuan yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Marilah kita bergandengan tangan dalam kasih dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia.

Jemaat yang kekasih, ibu bapa dan saudara-saudara, anak-anakku, kebaktian pada akhir dari bulan kesaksian juga merupakan minggu kelima sesudah turunnya Roh Kudus. Kita mulai, dan masing-masing dalam hati kiranya menyatakan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Anak-anak, tetap semangat. Semangat. Tidak sedang ingin liburan, ya ingin, tetapi prioritas ibadah dulu, gitu ya. Kita dukung semangat adik-adik yang bisa membuat prioritas yang baik dalam doa. Kita serahkan anak-anak dalam naungan rahmat Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu sumber rahmat Allah yang kekal, yang senantiasa memiliki kasih, hikmat, dan sukacita. Kami serahkan anak-anak anugerahmu di tengah-tengah keluarga kami, untuk juga Tuhan bangun, agar ia bertumbuh, bertambah bijaksana, dan senantiasa boleh menjadi sarana Tuhan untuk mewartakan pengharapan. Berkatilah kakak-kakak pengasuh, pembimbing yang menemani dalam perjalanan pertumbuhan iman anak-anak. Tuhan senantiasa berkarya. Kami serahkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan manusia, Tuhan menghadirkan pengharapan dan kehidupan yang baru. Melalui tema ibadah hari ini, agen penyalur harapan, Tuhan mengingatkan tugas kita untuk menjadi pembawa harapan baru itu bagi sesama. Dan percayalah, Tuhan pasti menopang dan menuntun langkah kita untuk tetap setia melakukan ketetapannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, kita pujikan bersama.

Begitu luar biasa kasih Tuhan yang senantiasa menopang dengan tangannya. Marilah kini kita mawas diri sebagai orang yang senantiasa ingin dekat kepadanya. Apakah kita juga tergerak oleh kasih Tuhan yang luar biasa? Yakobus pasal yang kedua ayat 15 hingga 17 menjadi landasan mawas diri kita. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Seringkali kita sibuk dengan diri sendiri, sehingga mengabaikan kesempatan untuk menghadirkan harapan, penguatan, dan pertolongan bagi sesama. Kita dipanggil menjadi saluran kasih Tuhan. Namun tidak jarang kita memilih untuk diam, acuh, atau menutup hati terhadap kebutuhan orang lain. Dalam keheningan sejenak, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita ini di hadapan Tuhan saat pertobatan.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun seringkali kita gagal menjadi penyalur harapan bagi sesama, Tuhan tetap membuka tangannya, mengampuni, dan memberi kesempatan baru untuk hidup dalam kehendak-Nya. Siapakah kita ini sehingga Tuhan begitu mengasihi dan menerima kita? Semua itu semata-mata karena anugerah dan kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan. Kasih setia-Mu yang kurasakan.

0: Ternyata begitu mulia kasih Tuhan. Siapapun yang berserah berharga di mata Tuhan. Dan inilah berita anugerah itu, serta bagaimana kita menghidupi percaya kita dengan hidup baru. Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bagi kita banyak melihat inilah kepedulian yang tulus. Kelelahan kita dikuatkan. Oleh sebab itu kekuatan orang percaya sebetulnya hanya padanya. Dan marilah kita mendengar petunjuk kehidupan baru. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, dengan mengandalkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan, marilah kita menghidupi firman-Nya, tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan menanggung kelemahan sesama dan menjadi penyalur kasih serta pengharapan bagi mereka yang membutuhkan. Percayalah, Tuhan yang memanggil kita juga akan menyertai, menopang, dan memampukan kita untuk setia melakukan kehendak-Nya. Percayalah kepada Tuhan, kita pujikan bersama-sama.

0: Jemaah dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat yang kekasih, bagaimanapun juga yang ada di dunia ini, ternyata kasih Tuhan jauh lebih berharga. Kasih itu ada di dalam sabdanya. Marilah kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memahami sabda Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah sumber rahmat, Engkaulah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surgawi, akan tetapi juga yang berkenan hadir bagi kami semua manusia di dalam Yesus Kristus. Dan karyamu menyeluruh, utuh, meliputi kehidupan umat di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang mohon Tuhan sucikan. Tolonglah kiranya agar kami boleh memahami keindahan dan kekuatan kasih, hikmat, dan kuasa yang kami sekalian perlukan untuk mewartakan pengharapan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap menerimanya. Berkati dan sucikan hambamu yang kau pakai sebagai perantaraan sabdamu. Kiranya engkau yang diwartakan. Amin. Pada kesempatan ini, bacaan yang dipilih dalam minggu kelima sesudah penghayatan tercurahnya kuasa Roh Kudus, dan juga sekaligus dalam kebersamaan kita menghayati bulan kesaksian dan pelayanan, terambil dari bagian Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel.

keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertebaran di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, 'Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.' Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu begini: beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari empat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, 'Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.' Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah,

Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, akan membuatnya, demikian firman Tuhan. Sampai sejauh ini pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan sabdanya, menghayati, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Jemaat Tuhan yang kekasih, ibu, bapak, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ibadah maupun juga yang berada di tempat lain karena persoalan ringkih ragawi dan lain sebagainya. Selamat pagi dan shalom. Masih kuat melanjutkan kehidupan bersama Roh Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita berada di tengah-tengah pergumulan yang membuat sering harapan kita menjadi goyang, menjadi goyah, menjadi ringkih. Banyak persoalan yang kita inginkan, kita mau wujudkan, namun apa daya sering kekuatan tidak selalu mencukupi. Kekecewaan seperti itu menjadi sesuatu yang wajar sekali dalam kehidupan. Akan tetapi menjadi tidak wajar ketika kita tidak mau berada dalam sebuah solusi yang ditawarkan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kitab Yehezkiel adalah bagian perjanjian lama. Jauh sebelum peristiwa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Ini menandakan bahwa sebenarnya apa yang sudah diwartakan dalam peristiwa masa lalu itu tetap diwartakan. Ini poin penting. Pewartaan tentang pengharapan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang dadakan atau tiba-tiba atau ya bagaimana lagi. Tetapi peristiwa ini sesuatu yang terus berkesinambungan. Ini menunjukkan kekuatan setia Tuhan dalam menemani perjalanan umatnya. Tapi yang penting juga bagaimana tema kita ini mengajak untuk kita menjadi penyalur harapan, menjadi agen harapan. Biasanya kalau hanya dipotong kata agen atau penyalur, ini tidak bisa mencapai tujuan seluruh tema. Agen bis malam setelah menjual tiket habis. Tapi agen itu tetap di situ, bukan? Ia tidak berada dalam situasi kebersamaan. Tiket untuk nonton sepak bola baru masa-masanya kita berada dalam suasana memperhatikan Piala Dunia untuk sepak bola. Habis dijual. Ya tentu ia tidak bisa berada bersama penonton itu. Ia harus di tempatnya. Oleh sebab itu kata agen, biarlah kita lihat sesudah kita mau lihat apa makna harapan. Apa makna yang harus disampaikan itu? Barangkali menolong sedikit untuk kita tidak kehilangan makna dari tema ini. Kesalahan fatal umat yang mendengar nubuatan Yehezkiel digambarkan sebagai sebuah bangsa yang diharapkan menjadi bangsa milik Tuhan. Israel, Elohim. Akan tetapi tidak kesampaian, tidak berada dalam fakta hidup
dari umat itu. Ada satu pemberontakan bahkan kepada Elohim itu. Itu berarti tidak sesuai, bukan yang diharapkan. Sekalipun mungkin umat itu berkembang, bertumbuh, bisa hura-hura, tapi bukan yang dikehendaki oleh Elohim. Maka kesempatan itu menjadi sesuatu yang terbuang sia-sia. Dikatakan dalam bahasa Perjanjian Lama, ia dibuang. Ia berada dalam kekuatan bangsa lain, bukan Elohim. Ketidakbaikan hidup model yang seperti dialami membuat mereka semua masuk dalam pembuangan. Ini yang dimetaforkan dengan tulang-tulang kering. Mereka jumlahnya begitu banyak berada di sebuah lembah, tetapi lembah tulang-tulang kering. Yehezkiel diminta untuk melihat itu sendiri. Dan dihayati dalam ungkapannya, sungguh-sungguh mereka berserakan. Berserakan itu tidak tertib sama sekali. Berserakan itu sesuatu yang sungguh sulit untuk dikatakan rapi. Dan ini bukanlah yang dikehendaki oleh Elohim itu. Bahkan ini gambaran apa yang didapati oleh orang yang tidak mau ditata dan mendengar Sang Elohim bersabda, yaitu tulang-tulang berserakan. Bahasa lain dari sebuah kefanaan, kematian yang tidak berguna atau tidak dikehendaki. Tapi sangat-sangat beruntung bahwa Elohim itu sendiri tetap menunjukkan hakikatnya yang penuh kasih. Itulah sebabnya maka Yehezkiel diutus setelah sungguh tahu bahwa apa yang terjadi dalam himpunan orang yang tidak mau mendengar dan melawan sabda Tuhan itu, nyatakanlah kasih. Bahwa kepadanya akan dihidupkan kembali. Tulang-tulang itu akan ditumbuhkan urat-urat, otot-otot. Akan tumbuh daging, bukan berhenti di situ. Akan tetapi otot dan daging yang sudah membentuk mulai kelihatan bahwa ini sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Dibungkus oleh kulit. Dan itu terjadi. Dalam nubuatan Yehezkiel itu terwujud kasih Tuhan. Bahwa dia ada kasih. Bukan hanya berhenti di situ pemberitaan Yehezkiel menyatakan. Kalau hanya sampai di situ itu sama dengan boneka. Boneka yang kalau di toko pakaian itu akan diberi pakaian yang ganteng dengan baju-baju yang mahal. Bisa dipakai untuk cantelan baju-baju gaun-gaun untuk perempuan cantik. Tetapi toh tetap mati. Oleh sebab itu bahwa kasih berlanjut dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan
berada di dalam satu kenyataan baru. Dirasakan oleh yang tidak berdaya, yaitu satu kehidupan dipulihkan, berada di dalam kesiapan untuk hidup. Dan fakta yang diwartakan oleh Yehezkiel selanjutnya adalah menjadi satu fakta yang utuh, yang sempurna, bahwa mereka semua itu perlu roh Tuhan dalam memperingati pencurahan Roh Kudus. Bagi orang Kristen di awal barangkali menjadi satu kegembiraan. Tapi bersama dengan bertambahnya perjalanan yang berjumpa dengan banyak permasalahan, dan permasalahan itu sering membuat kebingungan harus bagaimana. Bahkan sering kita mengeluh kepada Tuhan, di mana roh yang kau berikan ya Tuhan. Kita tidak tunduk dan mencoba untuk mencari apa makna semua itu, tetapi kita diajak oleh situasi di sekitarnya. Sebab banyak situasi di sekitar kehidupan umat manusia di masa kini juga. Sing penting bengoke sing seru. Yang penting kita menunjukkan kekuatan, dan kalau bisa kuat itu bukan yang bagaimana, tapi yang disertai kemarahan. Sebab orang marah itu biasanya gebrak meja. Marah itu biasanya tidak pandang bulu siapapun, sikat. Kadang sudah lupa sopan santun, bahkan ayah dan bunda, eyang, dan orang lain yang makin kelihatan ringki itu jadi sasaran kemarahan. Kehilangan hikmat, tetapi dikerjakan. Disinilah kita sekarang, melalui pemberitaan Yehezkiel, tulang-tulang yang sudah dibuat pulih, memiliki otot daging dan kulit, dan berbentuk seperti semula, kepadanya dianugerahkan nafas kehidupan. Kepadanya diterimakan roh Tuhan. Karena itu menjadi lengkap kembali, bahwa sebenarnya kehidupan yang disajikan dan dikehendaki Tuhan itu memberi hidup. Inilah janji itu. Janji yang penuh dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, di situ ada penglihatan bahwa apa yang terlihat di dalam ayat 14, tulang-tulang itu sekarang bergerak, berderap, bagaikan kekuatan memang, bagaikan tentara, begitu diungkapkan. Tapi tidak lagi tentara yang semaunya, tentara yang berpikir tentang gagasan keinginannya, tapi tentara yang mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di minggu kelima, makin jauh dari peristiwa perayaan Pentakosta memang,
bukan berarti makin hilang, tapi kita makin dibekali dengan harapan yang sebenarnya. Harapan yang membuat kita ini bermakna. Dan itu berbeda dengan yang sering anak muda bilang, halu, halu. Halu bisa membuat sukacita. Jalan sendiri, pegang HP, senyum-senyum. Begitu mau ketabrak, mencereng, halunya berpindah kemarahan, kembali kepada situasi yang bukan dikehendaki Tuhan. Bukan halu yang terjadi, sebab halu tidak mau bertindak untuk orang lain. Halu hanya mengikuti sukacita diri. Halu berupaya untuk dirinya senang. Ya, memang baik, tetapi tidak cukup. Oleh sebab itu yang terjadi haruslah berpengharapan. Halu harus diubah, diganti menjadi punya harapan. Karena harapan berada di dalam garis keyakinan yang positif, ada dalam nilai hidup yang berpotensi memiliki kuasa, ada dalam satu kondisi yang bermakna. Pengharapan itu melakukan satu tindakan. Ia menyertakan doa karena mengaku tidak sanggup dan tidak sempurna. Tetapi doa itu juga dilanjutkan dengan perencanaan dan tindakan. Ada satu upaya mewujudkan harapan itu dalam sebuah program. Program yang mempedulikan semuanya. Orientasi dari harapan biasanya menyertakan satu penyerahan diri. Itu berarti kekuatan diri, ya, ada, dipakai Tuhan, tetapi diletakkan di bawah pimpinan Tuhan. Sampai di sini kita melihat betapa kita ini sebenarnya banyak hal menjadi sasaran nubuatan Yehezkiel. Sendiri tidak bisa. Oleh sebab itu peduli yang harus menggantikannya. Bersama saja dengan kekuatan manusiawi, seberapa pun hebatnya dipandang, ngangeni atau memberikan sesuatu yang menyukacitakan, tanpa ada satu penyerahan kepada Tuhan, kita ini himpunan kekuatan yang bisa sebentar lagi marah-marah, menganggap tidak peduli orang lain, tidak perlu beroleh kepedulian dari kita semua yang lemah. Bahkan kita mengatakan itu harus disingkirkan. Indah sekali dalam hidup bergereja, kita dihimpunkan, kita diikat dalam kebersamaan, kita ditata melalui berorganisasi, kemajelisan, komisi, kepengurusan. Yang itu semua perlu kita bawa kembali dalam derap langkah Tuhan. Sebab jika tidak, itu hanya kemenonjolan diri. Itu hanya satu wujud kemarahan yang ditata supaya ditakuti dan akhirnya berbentuk pemaksaan. Itu harus menjadi sebuah derap
langkah pengharapan yang dari Tuhan. Dan inilah maknanya mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan. Kita pun berada dalam era harus punya sesuatu yang menarik dan bisa bermanfaat, terorganisir, terencana. Tetapi ingat bahwa itu perlu roh Tuhan. Kita perlu harus tetap dalam kebersamaan bergereja, mendengar adakah memang ini yang dikehendaki Tuhan, ataukah ini satu kesombongan rohani. Luar biasa bahwa benar sesuatu itu hidup ketika kita berada bersama Yesus. Karena Yesuslah satu penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa dan jalan kemuliaan. Pengharapan ini diletakkan di pundak siapapun yang dihimpunnya menjadi anak-anak Tuhan dalam gereja, supaya itu juga diwartakan. Sebab kuasa Dia itu selalu ada pada waktu suka, ada pada waktu duka, dan yang ada itu setia, selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati seluruh gerak pelayanan hamba-Nya. Amin.

0: Marilah kini kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Allah sumber kasih, Engkaulah yang kami butuhkan, karena padamu ya Tuhan Engkau penuh kasih, Engkau penuh hikmat, Engkau penuh kuasa yang menghidupkan. Hanya Engkau yang mulia. Kesetiaanmu juga menjadi fakta yang Tuhan bukakan. Engkau ada pada waktu sukacita, tapi juga Engkau ada pada waktu kami berduka. Engkau siap selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan yang demikian membawa kami berpengharapan, pengharapan yang penuh makna. Kami serahkan hidup pribadi kami satu persatu ke dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga kami kepada kekuatan roh Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan pekerjaan kami, kehidupan kebersamaan kami dengan masyarakat, kehidupan bersama dalam menata perjalanan hari esok dalam bernegara. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah dan tambah-tambahkan keyakinan kami akan kuasa roh Tuhan yang Kau curahkan, yang membuat kami betapapun terserak dimanapun, tapi bisa menjadi satu, bisa berada dalam kehidupan yang bermakna. Tuhan, sungguh harapan ini juga ingin kami wartakan. Bawalah kami biar bisa tetap mewartakan itu melalui hidup kebersamaan kami, supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kini kami serahkan hidup anak-anak kami yang pada umumnya kesempatan sekarang sedang berada di masa-masa liburan. Kiranya Tuhan bangun semangat yang berserah kepada kuasa roh Tuhan. Biarlah juga ayah dan bunda boleh menikmati betapa anugerah Tuhan luar biasa sudah Kau curahkan, bukan hanya diliputi oleh keprihatinan, oleh kenyataan yang menyesakkan, akan tetapi semua itu Tuhan tutup, Tuhan lingkupi dengan sukacita dan bahagia. Bangunlah keluarga kami masing-masing ini menjadi keluarga yang berpengharapan, yang bermakna, yang menampakkan kasih, hikmat, dan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga tatkala kami berada dalam suasana ringkih ragawi, terlebih para orang tua kami, kiranya tetap Kau topang semua itu menjadi satu jalinan yang utuh, bahwa Tuhan dekat dengan mereka, senantiasa memberikan kekuatan dan tetap mengasihi kaum adiyuswa kami. Biarlah dari situ ada kemuliaan Tuhan yang bisa diteladankan, karena Engkaulah memang pengharapan yang nyata. Oh Tuhan, kami serahkan juga itu persekutuan bergereja kami, yang biarlah kami boleh menata langkah dan derap yang penuh kekuatan Tuhan, supaya dengan demikian dunia tahu bahwa dunia pun harus ditata berdasarkan roh Tuhan, supaya menjadi kekuatan yang benar-benar menunjukkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan yang dimiliki oleh egoisme dunia. Tuhan, kami serahkan juga seluruh yang terlibat dalam hidup bergereja dengan pelayanannya. Kiranya program-program yang dibuat pun menjadi sarana pengharapan Tuhan diwartakan, yang semua itu melibatkan siapapun, supaya dengan demikian sungguh keindahan derap langkah menjadi begitu berkumandang. Tuhan, kami serahkan juga hidup kami berada di tengah masyarakat, masyarakat yang juga semuanya ingin melangkah ke depan dengan derap yang penuh kuasa. Tapi biarlah itu kuasa Tuhan yang menghidupkan masyarakat kami. Konflik, pertentangan, permusuhan kiranya menjadi luru dan mereda, digantikan dengan kemuliaan Tuhan yang menghidupkan, yang membawa semua saling menopang, seia sekata menciptakan damai sejahtera. Tuhan, pemerintah negeri yang Tuhan bentuk di republik ini juga kami serahkan ke naungan kasih roh-Mu. Biarlah mulai dari presiden, kabinetnya, aparat tinggi negara, aparat keamanan, semuanya boleh menunjukkan langkah-langkah yang penuh dengan perhatian kepada sesama, menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara juga bermakna, jauh dari hanya peduli pada kepentingan sendiri. Tapi ubahkanlah menjadi derap kuasa Tuhan yang terpancar dari seluruh gerak berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami yakini semua itu menjadi utuh dan sempurna karena kesempurnaan kuasa, kasih, dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rasa perhatian, rasa syukur, dan rasa peduli kita pancarkan lewat persembahan. Dan persembahan kita didasarkan pada petunjuk Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian petunjuk dari Tuhan.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara, mari nyatakanlah syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Dayu atau scan kode kris sebagaimana tercantum di depan tempat duduk Bapak Ibu dan Saudara, atau pada layar perangkat media. Persembahan akan kita kumpulkan seraya menyanyikan nyanyian Kecaplah dan Lihatlah.

Bapak Ibu, marilah persembahan kita bawa dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pada ibadah ini, Tuhan juga berikan kami untuk mengaturkan persembahan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati dan sucikan persembahan ini ya Allah, agar kiranya dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami semua sudah Tuhan segarkan hati dan pikiran kami, dan Tuhan bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Berkati Bapak Pendeta Emeritus Sulindro di dalam pelayanannya, baik dalam keluarga, masyarakat, dan juga di dalam jemaat-Mu. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan mundur, pulang, tuntun kami di dalam perjalanan hingga sampai rumah penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna. Kesempurnaan doa ini hanya kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.

0: Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Jemaat yang terkasih, pergilah sebagai agen penyalur harapan. Sebab Roh Tuhan yang menghidupkan tulang-tulang kering itu juga menyertai dan memampukan kita untuk menghadirkan kehidupan dan pengharapan bagi sesama. Kita pujikan Kau.

Kini marilah kita melanjutkan kehidupan harapan itu seraya diwartakan melalui kehidupan nyata. Dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber kehidupan yang menghidupkan tulang-tulang kering dan membangkitkan pengharapan baru, memenuhi saudara dengan rohnya, menguatkan iman saudara, serta memampukan saudara menjadi agen penyalur harapan di tengah keluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Amin.

0: Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Perkenankan kami hendak menyampaikan beberapa program terkait pembangunan GKJ Dayu di tahun 2026.
1: Saudara-saudara, mari menoleh sejenak ke belakang. GKJ Dayu bermula dari sebuah kepanjangan di Dayu pada tahun 1959 dengan 20 orang warga jemaat. Dengan penyertaan Tuhan, kita bertumbuh menjadi gereja dewasa pada tanggal 31 Oktober 1993. Dan GKJ Dayu pada saat ini ada di Pusung, Sidoarjo, Ngagli, Sleman, Yogyakarta. Saat ini, Tuhan mempercayakan 741 warga yang berasal dari 244 keluarga. Pertumbuhan ini adalah berkat, namun juga memanggil kita untuk melangkah lebih jauh dalam pelayanan.
0: Melalui program pembangunan tahun 2026, kami rindu mewujudkan gedung gereja yang lebih layak sebagai rumah pujian dan bait suci, tempat perjumpaan yang teduh antara Tuhan dan umat-Nya. Program pembangunan yang pertama adalah pengadaan dan pemasangan AC. Rumah Tuhan adalah ruang kudus, tempat hati dipulihkan, jiwa dikuatkan, dan setiap puji-pujian dan doa dinaikkan dengan segenap hati yang dipenuhi cinta dan kasih.

0: Di ruang ibadah kita tercinta ini, kebutuhan pendanaan untuk perbaikan ruangan, instalasi listrik, pemasangan listrik ini sebesar Rp91 juta.
1: Saudara-saudara, tentu kita semua memiliki kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan lebih nyata dan juga lebih dalam lagi melalui dukungan fasilitas yang ada, melalui fasilitas gedung gereja yang lebih nyaman dan membuat kita semakin merasakan kehangatan dalam setiap persekutuan kita. Oleh karena itu, sangat penting ruang-ruang ini untuk kita upayakan lebih baik lagi, sehingga semuanya boleh membuat keberadaan kita semakin lebih merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama-sama program pembangunan ini, sehingga terwujudlah harapan kita bersama untuk menjadikan ruang gedung gereja ini menjadi lebih baik lagi.
2: Saudara-saudara, kita bersyukur gereja kita terus bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang rindu untuk beribadah. Namun, keterbatasan ruang di dalam membuat banyak saudara kita harus beribadah di halaman dengan sewa tenda dan sebagainya. Meski penuh semangat, tentu kita rindu melihat mereka dapat beribadah dengan lebih nyaman tanpa lagi terhalang oleh cuaca panas maupun hujan yang tidak menentu.
0: Untuk itu, mari kita wujudkan rencana pembangunan kanopi permanen di halaman gereja. Kanopi ini bukan sekedar atap pelindung, melainkan simbol kasih kita untuk memastikan bahwa setiap orang yang datang dapat beribadah dengan tenang dan fokus memuji Tuhan. Ini adalah langkah nyata kita untuk menyediakan ruang bagi lebih banyak jiwa untuk mengenal kasih-Nya. Biaya pembuatan kanopi permanen di halaman gereja ini sebesar Rp215 juta.
3: Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menjadi bagian dari pembangunan ini. Setiap kontribusi yang kita berikan, sekecil apapun, akan menjadi berkat besar bagi kenyamanan ibadah bersama. Mari kita bangun tempat ibadah bersama. Mari kita bangun tempat perteduhan ini dengan sukacita, agar rumah Tuhan senantiasa terbuka dan ramah bagi setiap jiwa. Tuhan Yesus memberkati kemurahan hati Bapak, Ibu, Saudara.
2: Saudara-saudara, sebagai wujud kepedulian bagi keluarga kita yang telah berpulang ke gereja, telah mengupayakan pengadaan lahan pemakaman di tengah semakin sempitnya lahan umum. Nah, ini adalah bentuk kasih dan penghormatan kita untuk menyediakan tempat peristirahatan terakhir yang layak bagi setiap warga gereja sebagai bagian dari perjalanan iman yang tuntas dalam kasih.
0: Namun, lahan tersebut memerlukan perhatian serius agar tetap terjaga. Saat ini, kita perlu segera membangun talut penahan tanah serta pemagaran keliling. Hal ini sangat krusial untuk melindungi lahan kita dari ancaman longsor akibat curah hujan yang tinggi, memastikan area pemakaman tetap tertata, aman, dan tidak terkikis oleh alam demi masa depan yang lebih baik. Biaya pembangunan tanah makam ini sebesar Rp210 juta. Kami mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mewujudkan pembangunan talut dan pagar ini. Setiap dukungan yang Bapak, Ibu, dan Saudara berikan adalah investasi kasih atas tanah yang sudah Tuhan percayakan bagi kita semua. Mari kita selesaikan tugas mulia ini bersama-sama.
4: Petra FM.
5: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan

0: ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pastor Yesuli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Kristin Salon Jalan Kowongan, Kristin Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi jemaat terkasih, shalom.
2: Shalom. Bersyukur di pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk bersekutu bersama. Mari berikan sapaan yang terbaik pada sekeliling kita dan katakan Yesus baik bagimu.
1: Jemaat terkasih, seperti undangannya, mari kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 358 baitnya 1-3, semua yang letih lesu. Kita awali ibadah ini.

Ibu, Bapak, saudari-saudara sekalian, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal.

Shalom Ibu Bapak sekalian. Selamat datang dalam ibadah ini juga untuk para sahabat, para simpatisan, teman-teman kita yang ada di kanal YouTube GKI Gejayan. Kita akan bersama-sama bergumul dan merenungkan firman Tuhan, dan jika ada pokok-pokok doa silahkan dimasukkan melalui live chat yang tersedia di kanal. Mari kita sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mengikuti persekutuan anak-anak di sekolah minggu kita.

Halo anak-anak. Halo. Ya, mari Ibu Bapak kita turut mendoakan mereka yang akan bersekutu di sekolah minggu. Kita akan memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka akan menjadi taruna-taruna dan pejuang-pejuang iman kita. Mari kita berdoa buat mereka. Anak-anak, kita berdoa bersama ya. Allah Bapa di surga, lihatlah anak-anak ini yang menjadi generasi penerus kami. Merekalah yang menjadi tumpuan harapan kami untuk pelayanan dan perluasan kerajaan Allah di dunia ini di masa-masa mendatang. Berkati mereka, bukakan hati mereka, dan juga berikan mereka semangat untuk mencintai firman, mencintai orang tuanya, mencintai sesamanya, mencintai gerejanya, dan mencintai dunia ini. Sehingga mereka menjadi bagian dari rencana Allah untuk memulihkan dunia ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dadah.

Jemaat terkasih, sebagai natur manusia kita, perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan dan sesama selalu tak dapat dihindari, baik itu sengaja maupun tak sengaja. Mari kita rendahkan hati kita untuk mengakui segala kesalahan kita dalam hening dan doa. Saya persilakan jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita berdoa.

0: Inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.
1: Ibu saudari saudara sekalian, ibu bapak sekalian, Allah kita adalah Allah yang kasih. Karena itu berita anugerah akan hamba mulayangkan kepada ibu bapak sekalian, sebagaimana yang tercatat dalam Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: kita salah memahami maksudnya di dalam hidup ini. Di tengah dunia yang tak pasti, kita selalu terhilang arah.
1: Tetapi itulah maksudnya, agar kita selalu berserah utuh padanya dalam hidup. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita pujikan jejak-Mu, Tuhan.

0: Mari Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kakak-kakak, kita mempersiapkan hati kita untuk bergumul bersama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, lihatlah hati kami. Sejauh mana kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan, kami datang dengan kerinduan yang besar untuk belajar dari firman Tuhan, seberapapun dan seperti apapun kondisi kami. Mungkin ada dari kami yang sungguh-sungguh sedang menghadapi kekelaman hidup, atau ada yang menghadapi sukacita yang besar. Semua kami hadir di sini sangat rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hambamu sebagai saluran berkat. Kiranya hambamu engkau urapi supaya apa yang hambamu sampaikan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan visi Allah bagi kami semua. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah sabda.

Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Shalom Ibu Bapak sekalian, juga Ibu Bapak, Saudari-saudara, para sahabat yang ada di kanal YouTube kita, Shalom juga. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Ada berkat Tuhan melimpah? Amin. Berkat Tuhan melimpah? Baik, kalau begitu kita akhiri khotbah ini. Pak Ibu Penatua, kita langsung saja ke berkat. Karena tema hari ini untuk mereka yang imannya di titik nol, jadi yang sudah luar biasa gak usah, boleh pulang, tapi jangan lupa krisnya dulu ya, yang untuk persembahan. Jadi kita boleh lanjut ya. Ini semua pada imannya di titik nol. Ya Ibu Bapak sekalian, bacaan kita ini bacaan yang sangat terkenal, karena bukan saja tradisi kita yang Kristen, tapi ada empat agama bersama-sama dengan Kristen yang juga punya narasi cerita tentang pengorbanan anak Abraham. Ada agama Yahudi, Yudaisme, agama Kristen, kita, agama Islam, dan agama Bahai. Sudah pernah dengar nama agama Bahai? Belum ya, ada di Indonesia. Paling banyak di Banyuwangi, tetapi juga di berbagai tempat. Nah, kalau agama Yudaisme dan Kristen, sumbernya dari Alkitab kita ini, ya, Alkitab itu. Kalau dari tradisi Islam, dari Quran, dan Bahai juga mengikuti tradisi Quran. Kalau di dalam Yudaisme, bagian yang kita baca tadi, Kejadian 22 itu disebut dengan akedah, artinya pengikatan. Karena Ishak diikat. Nah, di dalam tradisi Kristen dan Yahudi, yang dikorbankan adalah siapa? Ishak. Kalau tradisi Islam dan Bahai, siapa yang dikorbankan? Ismail. Kenapa bisa begitu? Nanti Ibu Bapak Penatua bisa undang saya lagi, kita diskusi soal itu ya Pak. Kenapa kok bisa beda? Ya, tapi saya kira kita semua sudah tahu cerita ini ya. Nah, saya ingin ujian, kan Ibu Bapak sudah biasa menghadapi ujian hidup ya. Saya kasih satu ujian lagi kan gak apa-apa ya. Saya kasih pertanyaan, tolong Ibu Bapak jawab. Kenapa tidak mau bergerak? Jam, ini ada yang sabotase ini. Yang mensabotase ini imannya lagi di titik nol ya. Mungkin dibantu saja ya. Ah, oke. Okay. Nah, ini dia. Terima kasih. Saya mau tanya, Ibu Bapak, apakah kan kita baca dari 1 sampai 14 tadi ya. Apakah Ishak selamat? Selamat, pasti. Yakin. Ini ada yang ragu-ragu. Kayaknya hanya di kor saja yang yakin. Yang lainnya bagaimana? Apakah Ishak selamat? Yakin? Ibu Bapak, apa sih dasar teologi Kristen itu? Sumbernya apa? Alkitab kan ya? Firman Tuhan yang ada di Alkitab kita kan, betul ya? Itu ya. Saya tanya sekali lagi, apakah Ishak selamat? Yang di kanal juga boleh jawab ya nanti di chat box-nya. Apakah selamat? Oke, kita uji karena kita sumbernya adalah Alkitab. Ibu Bapak tolong buka lagi Alkitabnya, lalu bersama-sama kita membaca satu ayat saja, Kejadian 22 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Silakan dibuka dari Kejadian 22 ayat 19. Oke, sudah dapat ya, saya anggap sudah dapat paling tidak sebagian besar. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Di mana Ishaknya? Mana Ishaknya? Saya ulangi lagi ya. Ini saya pakai yang terjemahan baru, TB2. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya, jadi Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, lalu Abraham tinggal di
Beersheba, di mana Ishaknya? Nah loh, kayaknya kita salah pengertian ini ya. Apakah Ishak selamat yang pulang cuman Abraham? Dan ini ayat 19 ini jadi kepusingan kepala berabad-abad lamanya. Para teolog Kristen, teolog Yahudi, khususnya dua agama ini memperdebatkan di mana Ishak? Kenapa kok dia tidak ada? Dan seorang penafsir namanya Phyllis Trible, dia mengelompokkan bacaan semacam ini sebagai text of terror. Teks yang menakutkan, teks yang menunjukkan teror. Kenapa? Karena ada bahasa kekerasan, mau disembelih, dan di ayat 19-nya enggak ada orangnya. Ibu bapak menyadari ini enggak? Belum ya? Baik, kalau gitu mari kita gumuli bagian ini. Dan memang saran saya sebetulnya membacanya dari ayat 1 sampai 19. Kita dipotong 14 juga enggak apa-apa. Tapi baik, mari kita sampai ayat 19 supaya lebih utuh bacaan kita. Kita coba eksplorasi gumuli. Ini gumuli ya ibu bapak. Gumuli itu artinya menggunakan rasional kita, menggunakan perasaan kita, menggunakan pengalaman kita untuk membaca teks ini. Jadi bukan sekedar terima lalu jalankan begitu, tapi kita mengolahnya. Ibu bapak sekalian, bisa next ya, ini kelihatannya tidak jalan. Ya, ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak ada yang psikolog dan psikologinya mungkin bagian psikologi sosial, ada istilah yang namanya proxemic. Ini istilah dari seorang psikolog sosial yang namanya Edward Hall. Nah dia, proxemic ini adalah soal jarak sosial ketika kita berinteraksi satu dengan lainnya. Karena ini teorinya munculnya tahun 60-an, maka belum ada media sosial. Tapi kita bisa memakai beberapa wawasannya dalam isu-isu media sosial. Jadi Hall membagi ada zona interaksi itu ada 4. Yang pertama ada zona personal, yaitu ketika kita bisa bertemu, saya bertemu dengan Pak Penatua Yanuar, Bu Enda, Bu Lia, dan teman-teman lama yang lainnya, itu disebut dengan zona personal. Kita kenal tetapi kita tidak masuk ke bagian domestiknya masing-masing, tetapi cukup dekat begitu ya. Lalu ada yang lebih luas yang namanya zona sosial, yaitu kita punya teman kuliah, teman bisnis, teman belajar, teman jalan-jalan dan sebagainya, punya bestie gitu ya, punya circle tertentu, dan kita bisa berpindah satu circle ke circle yang lain, itu disebut dengan zona sosial. Lalu ada zona publik, itu berhubungan dengan masyarakat umum secara publik dan belum tentu saling mengenal. Kalaupun kenal belum tentu ingat namanya, kalau ingat namanya belum tentu ingat wajahnya, tapi itu yang namanya zona publik. Lalu yang terakhir, ada zona intim. Disinilah kita dengan sahabat yang paling dekat, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan. Ini masuk pada zona intim. Saya tanya dulu ibu bapak, lingkungan kita sekarang di ibadah ini termasuk zona yang mana? Sosial dan publik ya. Kan ada orang yang saya baru pertama kali berjumpa dengan ibu bapak di ruangan ini. Apalagi saya sudah lama tidak di Gejayan. Saya dari GKI Adi Sucipto, anaknya Gejayan. Jadi sudah lama sekali tidak berdiri di mimbar ini. Ini adalah zona publik ya. Kalau ibu bapak dengan sebelahnya itu zona mana? Bisa sosial, ya sudah kenal begitu ya. Bisa personal juga, bisa intim juga kalau membawa pasangan. Bisa juga publik, gak kenal sama sekali, betul ya? Bisa itu. Sekarang kalau misalnya tidak sengaja buru-buru masuk ruangan ini, ibadahnya sudah mau mulai, buru-buru masuk, langsung duduk di kursi yang kosong, ternyata di sebelahnya adalah mantannya, itu zona apa? Zona perang ya. Oke. Nah, itulah. Ya,
Jadi Ibu Bapak, ada zonanya, dan bacaan kita itu ternyata punya zona-zonanya, sehingga kita bisa lebih jelas lagi memahami kondisi dari cerita ini. Ibu Bapak, 60% Alkitab kita itu dalam bentuk cerita ya, itu keunikan dari kitab suci kita, sehingga kita bisa relate dengannya. Sama seperti kita nonton drakor, sama seperti kita nonton apa ya, dracin dan sebagainya, ada ceritanya. Nah, di cerita kita itu ada beragam zona. Jadi misalnya di waktu Abraham dipanggil Tuhan, itu zona personal atau intim? Intim. Garis bawah ya Ibu Bapak, waktu Tuhan bicara dengan Abraham, itu zonanya intim. Kitab Yesaya, kitab Tawarikh, kitab surat Yakobus menyebut Abraham adalah sahabat Allah, kekasih Allah, sangat dekat hubungannya. Jadi Ibu Bapak, waktu membaca di ayat 1 dan 2, waktu Abraham

Dan di ayat berapa? Ayat 8, 6 dan 8 itu dikatakan memasuki zona yang intim ketika Abraham dan Ishak dikatakan di ayat bacaan kita berjalan bersama-sama. Disitulah mulai titik zona intim. Ya, Ibu Bapak. Tetapi sayangnya zona intim itu, tapi kita coba bayangkan dulu ya, zona intim itu kira-kira isinya apa? Zona intim itu berarti ada keterbukaan, ada ketergantungan bersama, saling mendukung, ada emosi yang intens, ada keakraban yang luar biasa. Di zona intim, orang tidak perlu pakai topeng, dia terbuka apa adanya, bukan ada apanya. Ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Itu zona intim yang kita bayangkan. Betul ya Ibu Bapak ya. Coba refleksi dengan kalau punya sahabat yang paling dekat, punya pasangan dan seterusnya. Memang meskipun ya nanti kita akan diskusikan, ya tidak semua pasangan itu di zona intim. Banyak pasangan itu cuman di zona publik kelihatannya suami istri. Begitu balik, semua jalan sendiri-sendiri. Tapi itu nanti. Ibu Bapak, zona intim ini sayangnya berhenti di ayat 8. Begitu di ayat 9, kalau saya bacakan lagi. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mesbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Begitu cepat adegannya kalau dibuat film. Begitu dingin, Abraham datang, ikat, lalu mau disembelih. Sudah gitu, ditaruh di atas api, mau disembelih. Kenapa ada informasi tentang di atas api? Untuk menunjukkan ini sungguhan, bukan cosplay, bukan pura-pura, tapi betul-betul mau dibunuh, sudah siap dengan pisaunya. Itu berhentilah zona intim. Ishak dalam pasal bacaan kita hanya satu kali berbicara tentang kenapa ada kayu bakar, di mana korban bakarannya. Tetapi setelah itu Ishak diam. Yang ada adalah Ishak tangis. Ishak kalau bisa nyanyi di sela-sela ayat 9, kira-kira lagunya apa ya? Terlalu sadis, terlalu Afgan ya. Kalau bisa bicara dia seperti itu. Zona yang tadinya intim berubah menjadi zona konflik. Yang tadinya begitu dekat tiba-tiba hanya dengan gestur mengikat Ishak, meletakkannya di atas kayu di kayu api dan siap disembelih. Ini disembelih ya Ibu Bapak, jadi bukan ditusuk. Tapi disembelih seperti kalau idolada. Itu begitu cepat dan begitu dingin. Zona intim berubah menjadi zona konflik. Itulah Ibu Bapak sesuai dengan tema kita, iman di titik nol. Baik Abraham tetapi khususnya Ishak. Nanti kita akan fokus pada Ishak. Bisa next. Ibu Bapak sudah nonton ini viral, sudah nonton ada wartawati dari Nusantara TV yang mewawancarain Bapak Bapak Menteri Sesnek kita, Pak Hadi gitu belakangnya. Sudah nonton ya? Pernah ya mungkin yang muncul kalau Ibu Bapak aktif scrolling-scrolling di IG dan di TikTok. Ini kalau nonton videonya itu menarik sekali karena waktu wawancara si Mbak ini namanya Jessica, Mbak Jessica ini itu menunjukkan wajah merengut gitu, terus matanya begini, yang kalau ditafsirkan kalau ada yang nonton kita bisa menafsirkan bahwa Mbak Jessica ini percaya enggak percaya sama ucapan menteri ini, Pak Menteri ini. Meskipun, dan itu jadi viral ya, macam-macam pesannya lucu-lucu lah, Mbak jangan terang-terangan gitu ya, kira-kira ada pesan seperti itu. Nah, meskipun dia

cuma pakai gestur, micro expression, istilahnya itu micro expression, hanya dengan permainan alis dan mulut dan matanya kesana kemari, kita langsung dapat pesannya. Inilah gambaran masyarakat kita saat ini, seperti yang digambarkan Profesor Renal Kasali. Masyarakat kita adalah masyarakat yang low trust society, masyarakat yang sangat rendah rasa saling percayanya. Kita tidak mudah percaya. Kenapa kok bisa tidak percaya? Karena sudah sekian lama apa yang dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dijanjikan dibelenjani berkali-kali, dibohongin berkali-kali, terus lama-lama tiap kali ngomong ya udah kayak Mbak Jessica ini. Kalau anak-anak Gen Z bilangnya kita sedang mengalami trust issue, krisis kepercayaan. Next. Nah, kembali ke pergumulan firman kita. Iman yang di titik nol ini yang mana? Karena iman ada dua jenis dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia ya percaya, yakin dan sebagainya itu sama, tetapi dalam bahasa Inggris ada makna yang lebih jauh, yaitu antara iman sebagai faith dan iman sebagai trust. Faith berarti mempercayai sesuatu yang belum terlihat, seperti Abraham. Dia merindukan anak, dia belum melihat tapi dia percaya aja. Waktu ayat pasal 12 Tuhan menjanjikan dia, keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Abraham percaya begitu saja dan Tuhan mempertimbangkannya sebagai kebenaran. Sedaka dalam bahasa Ibrani. Jadi itulah iman. Tapi kita juga nanti setelah ibadah ini kan, setelah khotbah ini akan ada pengakuan iman rasuli. Itu juga ada iman, kata iman di situ. Nah, iman di sini adalah faith atau creed ya, pengakuan. Nah, faith itu juga terkait dengan doktrin. Lalu apa bedanya dengan trust? Trust berarti percaya, itu percaya yang mengandalkan, percaya yang dilakukan, percaya yang aktif, bergerak, melaksanakan. Iman, faith yang dilaksanakan itu adalah trust. Faith kalau dilaksanakan terus-menerus, dilakukan terus-menerus, lama-lama membentuk trust, percaya, yakin. Kalau bilang yakin dan percaya, seringkali yang dimaksud trust. Apakah faith dan trust itu bisa dipakai bersamaan? Bisa. Kalau dalam bahasa orang-orang Timur itu tabola bale. Bisa dipakai bolak-balik. Kadang-kadang yang dimaksud trust adalah faith, yang dimaksud faith adalah trust. Ya, itu bagian ini. Nah, sekarang pertanyaan saya. Persoalan yang di Gunung Moria itu persoalan trust atau faith? Bagaimana? Ingat, faith itu meyakini bahkan yang belum terlihat. Ya, sesuatu yang kita ini. Tetapi kalau trust adalah kita mengandalkan sesuatu. Apa yang terjadi di Moria? Faith ya. Menurut saya, tapi tidak apa-apa. Faith juga oke. Tetapi sebenarnya menurut saya ya, ini menurut keyakinan saya, yang terjadi adalah trust di titik nol. Khususnya di zona apa tadi? Zona intim. Terjadi persoalan keyakinan. Jadi Abraham dan Ishak tetap percaya Tuhan. Jangan salah, sekalipun Ishak mau disembelih, dia tetap percaya Tuhan. Tetapi trustnya hancur. Ketika ayah sendiri yang selama ini menjadi gantungan dia, ibu bapak mesti memahami kalau kita ada PA tentang tokoh, bagus sekali kita mempelajari Ishak karena Ishak ini sangat dekat dengan kenyataan Gen Z, anak-anak Gen Z. Dia punya trust issue, dia punya persoalan traumatik yang sangat dalam sehingga dia sangat mengandalkan ayahnya. Tetapi ternyata ayah yang diandalkan itu malah mau membunuh dia. Sekalipun habis itu dicegah, tapi sudah
terjadi kerusakan. Begitu juga dengan Abraham. Abraham juga mengalami trust issue di zona intim. Allah yang saya kenal selama ini, yang membuat saya menjadi bertumbuh imannya, kok tiba-tiba membalikkan janjinya sendiri. Kan dijanjikan mau punya anak. Bahkan saya sudah punya inisiatif sendiri loh, pakai Hagar, lewat Hagar. Saya punya anak yang namanya Ismail. Tetapi ibu bapak Hagar dan Ismail itu masuknya zona personal, bukan zona intim. Bahkan seringkali zona sosial, karena Hagar diusir di pasal sebelumnya, di pasal 21, 20 dan 21. Dia diusir, terputus relasinya, keintimannya terputus, memang tidak pernah intim. Itu sebabnya mengapa kok disebut anak yang kesayangan, satu anak satu-satunya, bukan karena anaknya Abraham cuma satu. Abraham punya banyak anak, punya dua anak setidak-tidaknya, Ismail dan Ishak. Tapi mengapa disebut anak satu-satunya? Karena inilah anak yang di zona intim, dekat sekali. Tapi Abraham mengalami krisis yang luar biasa, karena gimana kok Tuhan janjinya mau ngasih, kenapa malah disuruh dikorbankan. Abraham mengalami trust di titik nol. Terlebih-lebih lagi dia juga, terlebih-lebih lagi Ishak yang lebih berat lagi dan lebih traumatis lagi. Next, tetapi ibu bapak sekalian, trustnya Abraham, kita mulai dengan Abraham dulu. Orang banyak memakai pasal ini sebagai tanda ketaatan, ketaatan yang sangat ekstrim. Ini perikop ini seringkali dipakai orang. Dan juga dipakai meskipun bukan di pasal ini, tetapi dalam dalam wawasan teologis yang lain juga dipakai untuk pembenaran kekerasan terhadap orang lain. Abraham taat kok disuruh membunuh anaknya sendiri, boleh dong membunuh orang yang berbeda keyakinan. Itu terjadi dalam sepanjang sejarah perjumpaan antar agama. Selalu saja ada kekerasan yang diizinkan, yang dipakai memakai pembenaran dari Tuhan sendiri. Tuhan menyuruh saya kok. Nah, pasal ini seringkali juga suka dilihat begitu. Lihatlah Abraham yang sedemikian taatnya. Tetapi ibu bapak, kalau kita lihat lebih jauh, ketaatan itu bukan ketaatan mendadak, seketika. Tetapi ketaatan yang dari proses yang panjang sekali. Trust yang dibangun sebagian demi sebagian, pelan-pelan dibangun. Ada banyak peristiwa yang mendahului pasal 22 ini sebelum pengorbanan Ishak. Pertama misalnya di pasal 12, waktu terjadi kelaparan di Kanaan, padahal sudah dijanjikan Kanaan itu adalah menjadi tanah terjanji begitu ya. Terjadi kelaparan hebat, lalu mereka harus mengungsi ke Mesir. Abraham tahu kalau Sarai, dulu namanya belum Abraham, masih Abram, dan istrinya namanya Sarai, belum menjadi Sarah. Sarah ini cantik sekali, dia tuh selebgram. Followernya ada berapa kira-kira? 2 juta gitu ya. Dia di-endorse terus dengan kosmetik saking cantiknya. Dan Abram insecure. Waduh, cilaka bener nih kalau saya ke Mesir, Firaun lihat atau pejabat-pejabat lihat, mereka tahu dia sudah bersuami, wah suaminya bisa dibunuh nih. Pikirannya dia sendiri, pikiran manusia. Kalkulasi manusianya bekerja. Akibatnya Abram mengaku-ngaku Sarai sebagai saudari perempuannya. Lalu terjadilah heboh. Tetapi akhirnya Tuhan turun tangan sendiri dan mereka bisa berhasil menyelesaikan masalah. Lalu masuk ke pasal 23, ketika Abram, waktu itu sudah Abraham ya kalau tidak salah ingat saya, dan Lot ponakannya, para peternak dan penggembalanya bertengkar memperebutkan sumur, karena di masa itu, di daerah itu sumur sangat-sangat penting, vital sekali. Nah, lalu memperebutkan dan mereka berkelahi. Abram menunjukkan trust pada Allah dengan memberi kesempatan Lot yang memilih duluan. Itu sangat luar biasa ibu bapak, karena di masa itu senioritas sangat menentukan. Abram seharusnya yang punya kesempatan memilih duluan, baru Lot sebagai keponakan. Kenapa Abram bersedia begitu rendah hati? Karena ada proses pembangunan trust sebelumnya. Oh, kalkulasi saya salah ya, saya itu tidak menyerahkan kepada Tuhan, saya memakai jalan saya sendiri. Trustnya meningkat. Juga peristiwa Sodom dan Gomora ini ibu bapak tolong diperhatikan, karena kita seringkali memahami ketaatan itu buta.
dan bahkan membabi buta. Tetapi di Sodom dan Gomora, coba dibaca di pasal 18, itu Abraham berdebat dengan Tuhan. Tuhan, engkau kan hakim yang maha adil, kenapa hakim yang maha adil mau menghukum kota ini? Lihatlah ibu bapak, iman yang hidup, iman Abraham, faith, itu juga mempertanyakan. Jangan salah ya ibu bapak, iman itu gak boleh nanya. Salah. Abraham memberi teladan, boleh mempertanyakan. Karena itu menyangkut trust. Bukan sekedar klaim, aku percaya Tuhan. Bukan. Tapi trust, trust itu kemampuan kita untuk bersandar pada seseorang, pada sesuatu, itu trust. Dalam peristiwa yang lain, waktu ingin mempunyai anak, juga sama, terjadi inisiatif manusia yang melampaui inisiatif Allah, dia mencari membuat anak sendiri begitu, lahirlah lewat Hagar, lalu lahirlah Ismail, lalu Tuhan tidak menyalahkan itu juga, Ismail tetap diberkati. Tetapi lalu Abraham belajar bahwa dia harus lebih trust lagi kepada Allah. Trustnya meningkat terus, termasuk juga Hagar. Meskipun dia enggak di apa pasal 20 begitu ya, 21 itu diusir Hagar itu, kelihatannya Abraham tuh begitu dingin, dia ngikutin kemauannya Sarai, tetapi sebetulnya dia juga bergumul hebat. Jadi ibu bapak, yang kita sebut ketaatan Abraham itu lahir dari trust yang dibangun terus menerus. Bukan saat itu saja mendadak lalu dia percaya dan taat, tidak. Dia bukan iman yang receh, tetapi iman yang lahir dari proses pergumulan bersama. Terus menerus bersama dengan Tuhan. Next. Jadi ibu bapak, ketaatan Abraham bukanlah ketaatan iman buta dan membabi buta. Pokoknya bukan itu jenis imannya Abraham. Tapi iman yang lahir dari trust yang dibangun terus-menerus. Termasuk ketika dia disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasihinya, anak yang berada dalam zona intimnya. Dia bergumul dengan sangat-sangat hebat. Bahkan meskipun tidak ditampakkan dalam teks ini, tetapi kalau kita memahami bagaimana Abraham membangun imannya, kita lihat bagaimana Abraham bergumul dengan hebat. Trustnya berada dalam titik nol. Seorang teolog dari Denmark dan seorang filsuf eksistensialis namanya Soren Kierkegaard menggambarkan perikop ini dengan judul bukunya Fear and Tremble. Abraham begitu mendengar perintah itu, dia ketakutan dan dia gemetar. Ya siapa yang tidak gemetar disuruh bunuh anaknya sendiri? Kan kita saja yang membaca ini dengan dingin dan hanya membaca secara doktrinal saja yang kita bilang, ya Abraham memang harus taat dong. Tapi pada sebagai pergumulan kemanusiaan, dia sungguh-sungguh mengalami pergumulan trust yang di titik nol. Next. Lalu bagaimana dengan, ya bisa next mungkin. Ya, bagaimana dengan Ishak? Tadi Abraham. Abraham lalu berhasil mendapatkan jawaban doa ketika dia baru mau membunuh Ishak, ditahan oleh malaikat Tuhan. Ibu bapak kalau membaca di Perjanjian Lama, khususnya di kitab-kitab yang tua, yaitu yang kitab-kitab tua itu maksudnya Taurat, Raja-Raja, ya kitab-kitab sejarah yang Raja-raja bukan yang tawarikh. Kalau tawarikh itu belakangan umurnya dari sisi penerbitan bukunya. Tapi yang awal-awal, malaikat Tuhan itu adalah manifestasi Tuhan sendiri. Jadi kalau malaikat Tuhan berbicara, itu ya sebetulnya adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Abraham sudah mendapatkan jawabannya dari trustnya yang goncang itu sepanjang perjalanan waktu dia membawa Ishak ke Gunung Moria. Sudah terjawab, yaitu ketika mau membunuh, Tuhan menyediakan kambing jantan, dan karena itu lalu Tuhan mengvalidasi bahwa oh ya betul, trustmu sudah terbukti, benar engkau takut akan Tuhan. Karena itu lalu diulang lagi janjinya dari pasal 12, keturunanmu akan banyak dan menjadi berkat bagi dunia, begitu janjinya. Dan lalu Abraham memberi nama tempat itu Tuhan menyediakan. Sudah selesai dengan Abraham, trustnya berhasil paling tidak setengah dipulihkan. Shocknya belum hilang ya ibu bapak. Kan itu dekat sekali dengan maut. Dengan ingatlah
ketika kita masa pandemi, betapa maut itu menghantui kita setiap hari. Begitu perasaan Abraham itu masih belum selesai dengan itu. Tapi bagaimana dengan Ishak? Ibu bapak, perikop ini menjadi inspirasi seni Kristen berabad-abad lamanya. Ada begitu banyak ratusan produk seni, lukisan, patung, apalagi macam-macam tentang peristiwa ini. Ada satu yang saya sangat suka, itu dari abad pertengahan, tentang waktu Abraham mau membunuh Ishak, dia memeluk Ishaknya, tangannya di sini. Sehingga ada kedekatan, zona intimnya tetap dijaga oleh Abraham. Tapi saya ingin melihat, menurut sejauh yang saya pahami, hanya lukisan inilah yang menunjukkan ekspresi emosi dari Ishak. Ini dari pelukis Italia abad ke-17 namanya Caravaggio. Dialah yang bisa memperlihatkan, lihatlah wajah Ishak. Sekalipun di teks tidak kelihatan, tidak bunyi sama sekali, tidak ada suaranya sama sekali, tetapi dari lukisan ini kita bisa merasakan bagaimana hancurnya zona intim yang dipahami oleh Ishak. Harusnya ayah menjadi model, menjadi penjaga, menjadi pelindungnya, menjadi sandaran hidupnya, justru ingin menghabisi dirinya. Bagaimana kita memahami perasaannya Ishak padahal tidak ada di teks? Kita kembali kepada bapak-bapak gereja kita dulu. Ibu bapak, ketika awal orang Kristen mulai membaca teks ini, mereka menghubungkan teks ini dengan sebagai simbol penderitaan Kristus di kayu salib. Jadi ibu bapak, kalau mau tahu apa yang dirasakan Ishak ketika dia dikorbankan, ketika zona intimnya hancur, lihatlah Yesus ketika menjelang naik ke salib, menjelang disalibkan. Matius mencatat ketika Yesus berdoa di Getsemani, ia begitu ketakutan, ia begitu gemetar, sehingga keringatnya seperti darah, saking takutnya. Ketika dia sudah di kayu salib, dia berseru dan menjerit, apa kata-katanya? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah perasaan orang yang berada di zona intim. Tiba-tiba zona intim itu hancur. Bahkan dia bukan zona sosial, bukan zona personal, bukan zona publik juga. Ini zona yang sama sekali jauh, zona konflik bahkan. Itulah perasaannya Ishak ibu bapak. Seperti Yesus di kayu salib. Mana ini Tuhan yang harusnya menjaga aku, kok malah meninggalkanku? Dan ibu bapak, kalau kita refleksikan hari ini, inilah banyak sekali pengalaman dengan anak-anak kita. Meskipun ibu bapak sudah senior, sudah tua, tapi kita juga punya orang tua. Mungkin kita punya persoalan yang sama dengan orang tua kita. Indonesia dalam sebuah penelitian, mungkin ada beberapa penelitian, tapi saya mengutip satu saja, Indonesia adalah salah satu negara yang fatherless. Ada yang tahu fatherless? Ayah ada, tapi figur ayah hilang. Banyak sekali anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Alpha, ayahnya ada, tapi tidak hadir sebagai figur ayah. Itulah kehancuran hati Ishak yang dia alami. Ishak adalah manifestasi pengalaman kita saat ini, bahwa kita seringkali mengalami trust di titik nol, khususnya yang lebih parah kalau di zona intim. Kalau zona sosial kita, pemerintah, pejabat omong kosong lalu kita gak percaya sama dia, ya kita sakit hati, tetapi tidak pernah sesakit kalau di zona intim. Orang yang paling dekat, pasangan kita mengkhianati kita, pasangan kita menghancurkan cita-cita kita, menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang, menghalangi iman kita berkembang, itu jauh lebih menyakitkan daripada orang lain yang menghancurkan karir kita mungkin, dan terlebih anak-anak ibu bapak. Jadi tolong dari perikop ini kita kembali dengan pertobatan baru, kita memulihkan hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua kita. Ciptakan kembali zona intim. Ibu bapak sekalian, tetapi kita juga belajar dari sini
bahwa ada janji Tuhan, yaitu kata-kata Abraham. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Saya ajak sedikit belajar bahasa Ibrani-nya. Bacaan ini banyak sekali kata melihatnya. Bahasa Ibrani-nya itu ra'a. Termasuk kata Moria, Moria itu salah satu tuh kemungkinan terjemahannya adalah tempat Tuhan melihat, menyaksikan. Nah, kata melihat dalam teks Ibrani itu artinya bukan saja melihat secara fisik, melihat juga berarti memperhatikan, melindungi, mengayomi. Bahasa Jawa yang paling pas itu mengayomi, itu adalah ra'a. Dan kata Adonai Yireh yang diterjemahkan Tuhan menyediakan berasal dari kata melihat itu. Jadi Bu Bapak, ayat ini sering dipakai yang di publik di lagu-lagu itu kan Jehovah Jireh ya. Itu seringkali dipakai untuk kalau kamu mau menginginkan sesuatu, berdoa pada Tuhan dan Tuhan akan menyediakan. Sesimpel itu, seringkali begitu. Itu tidak salah Ibu Bapak, tetapi kalau tahu konteksnya lebih daripada sekedar itu. Abraham, tadi sudah saya ceritakan, trust-nya dibangun lama sekali ketika dia ngomong Adonai Yireh, dia mau mengatakan Tuhan menjanjikan padaku untuk selalu menemaniku, selalu memperhatikanku. Adonai Yireh adalah panggilan untuk kita masuk ke dalam zona intim bersama Allah. Tadinya mungkin kita cuma zona publik, mungkin cuma zona sosial, kita Kristen karena KTP, tetapi Adonai Yireh mengundang kita untuk masuk sebagai zona intim. Apakah di situ semua akan disediakan? Ya enggak juga. Apakah semua doa pasti terjawab seperti yang kita inginkan? Belum tentu. Tetapi yang dijanjikan Tuhan akan menyertai, memperhatikan kemanapun Anda pergi. Sekalipun trust Anda nol. Ya. Nah Ibu Bapak, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Ishak selamat? Ayatnya tadi bilang kan enggak, cuma Abraham doang. Ya, ini kembali kepada teks Ibrani-nya ya. Jadi dalam tradisi Ibrani, bapak seringkali mewakili seluruh anggota keluarga. Mengapa ada istilah rumah bapak? Itu ada 141 kali di Alkitab Perjanjian Lama kita. Bapak seringkali mewakili semuanya. Kalau ibu bapak pernah tahu dari kitab Yosua 24, dikatakan Yosua waktu itu di hadapan bangsa Israel, dia menantang bangsa Israel, tentukan hari ini kepada siapa kamu mau menyembah, kepada siapa kamu mau beribadah. Lalu Yosua mengatakan, tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan, Adonai. Nah jadi Yosua sebagai kepala rumah tangga, dia mewakili seluruh keluarganya, ya laki-laki, ya perempuan, ya kakeknya, neneknya, bahkan sampai bujang-bujangnya, semua diwakili oleh dirinya, aku dan seisi rumahku. Nah, pakai itulah kita memahami bahwa waktu Abraham turun, dia termasuk dengan Ishak. Cuman, tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka berdua ini mengalami trust issue. Trust di titik nol. Jadi waktu turun, apakah Ishak langsung merangkul ayahnya dan langsung normal kembali trustnya? Baterainya langsung full lagi? Tidak, datang dengan tetap masih ada sisa-sisa trauma. Dan nanti kita akan baca kalau ada kesempatan di pasal berikutnya, terasa betul betapa Ishak itu masih menyisakan trauma. Dan itu pengalaman kita. Tetapi yang dijanjikan adalah Allah adalah Adonai Yireh. Dalam segala situasimu, aku tetap menyertai engkau. Bukan saja menyediakan, tetapi menyediakan dan menyertai, mengamati, mengawasi engkau. Jadi makna titik nol saat ini punya dua makna. Satu, titik nol yang bisa kebablasan lalu hilang. Ishak bisa langsung hilang seluruh kepercayaannya. Tadinya cuma trust yang hilang, lalu faith-nya juga bisa hilang. Banyak anak muda sekarang begitu. Tetapi titik nol bisa seperti di SPBU, tahu ya. Ketemu sama mas-mas, nama mbak-mbak. Apa yang mereka katakan? Mulai dari nol. Jadi titik nol bisa sebagai titik berangkat. Dan itulah makna ayat 19, ketika Abraham turun, dia memulai sesuatu yang baru. Dia memulai trust yang baru. Belum full baterainya, masih low-low dikit, masih satu bar begitu.
Ishak juga masih satu bar, tetapi sekarang saya punya jaminan ada Tuhan yang senantiasa menemani, mengamati, mengawasi proses trust kita untuk tumbuh lagi menjadi trust dan faith yang penuh. Next. Maka saya mengutip dari kata-kata teman saya, pendeta Steve Haspers dari Gereja Maluku. Dia bilang, iman tak pernah amin. Kita ucapkan bersama-sama, iman tak pernah amin. Saya tambahkan, trust tak pernah tuntas. Karena ibu bapak, iman tidak berada di laboratorium. Dia berada dalam dunia nyata yang seringkali brutal. Hidup ini pahit. Yang manis cuma senyum istriku saja. Tetapi kita percaya dalam proses itu, iman kita tidak pernah amin. Memang belum sempurna, tapi kita jalani. Karena ada jaminan, Adonai Yireh, Tuhan menyediakan, Tuhan memperhatikan dalam segala jatuh bangun perjalanan iman kita. Amin. Semoga ini menjadi bekal kita setelah keluar dari ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita.

Mari Ibu Bapak kita bersama-sama mengangkat doa-doa pergumulan kita berdasarkan firman yang sudah kita dapat, bahwa sekalipun iman kita tidak sempurna, trust kita baru satu bar saja, tetapi kita percaya Adonai Yireh, Tuhan mengamati, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyediakan, Tuhan menemani. Mari kita angkat hati kita, kita berdoa doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami mendapatkan kesempatan untuk diperbaharui iman, khususnya trust kami kepadamu. Terlalu banyak persoalan hidup yang kami hadapi, tetapi ada Adonai Yireh, Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, kami mau mengangkat pergumulan kami kepadamu, karena ada banyak anggota jemaat yang sedang menggumuli untuk kelancaran studinya. Ada saudari Avila, saudari Vina dan Fani, saudara Pradana Saktia Adi, saudari Fiorenza, keluarga saudara Bayu, Ananda Galih dan Sito, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almendo, saudari Ivana yang masih dalam pergumulan tentang studi dan pekerjaannya. Ya Tuhan, sertai mereka. Tuhan menyediakan kekuatan bagi mereka. Mereka mengambil tanggung jawabnya untuk menyelesaikan studi, Allah memvalidasinya, memperkuatnya dengan penyertaan Tuhan. Kami juga bergumul bersama-sama jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, kepada Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita Kirana, Ibu Familia Susilawati, Bapak Hidup Raharjo, Bapak Panda Nenggolan, Ibu Riajari, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat disebut namanya, yang tidak hadir di tempat ini, yang tidak menyampaikan permohonan doanya, tetapi mereka sungguh-sungguh bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan persoalan hidup, bergumul dengan tantangan-tantangan yang dihadapi sehari-hari. Kami mengembalikan kepada Engkau dan menarik Engkau untuk terlibat dalam pergumulan kami. Hadirlah Engkau dalam zona intim kami, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan sungguh-sungguh dikuatkan oleh Engkau. Demikian juga pergumulan jemaat-Mu di sini Tuhan, yang Engkau sudah jadikan berkat di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati semua program dan aktivitas. Kiranya apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh mencerminkan trust mereka terhadap Engkau. Berkati Pak Paulus Lee, Ibu Pendeta Ratna, Bapak Osa, dan semua aktivis penatua yang menggumuli setiap pelayanan dari hari ke hari. Allah beri mereka kekuatan dan Roh-Mu yang kudus. Mereka ada di zona intim-Mu Tuhan, karena itu beri perhatian kepada mereka. Kami serahkan seluruh pergumulan ini demi Kristus, dan kami serahkan juga seluruh pergumulan hamba-Mu kepada tangan-Mu. Amin.

0: Mari kita ucapkan pengakuan iman rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris, di mana barcode dapat diakses pada layar atau dapat dilihat di bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu kita untuk memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur. Mari kita kumpulkan persembahan dengan mendasari dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
1: Kita iringi persembahan kita dengan memujikan dari pelengkap kidung jemaat 265 baiknya satu yang kedua, bukan karena upahnya.

0: Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan persembahan ini kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita. Berkati juga untuk mereka yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan. Biarlah hikmat dan takut Tuhan yang boleh menyertai mereka. Tuhan, mampukan juga setiap kami untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Saudara-saudari yang terkasih, di dalam tidak kepastian hidup, mari kita terus meyakini Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan dalam setiap zona kehidupan kita.
2: Kita akhiri ibadah ini dengan keyakinan bahwa Ia selalu membangkitkan iman kita. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman.

Ibu bapak, saudari-saudara sekalian, kakak-kakak, kembalilah dengan mengingat pesan firman Tuhan. Kita bisa ucapkan bersama-sama, iman tak pernah, amin. Kita ulangi lagi, iman tak pernah, amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kita sudah mendengarkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Sejati yang telah dikorbankan sebagai pengganti untuk menembus dan menyelamatkan kita. Cinta kasih yang tak bersyarat dari Allah Bapa, persekutuan, kekuatan, dan penghiburan Roh Kudus turun dan berdiam di atas ibu bapa saudari sekalian. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menuntun kita mendaki semua gunung ujian, menyediakan jalan keluar. Adonai Yireh, Yehova Jireh, pada waktunya yang sempurna bagi kita yang sedang terluka dan kecewa. Haleluya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Bu Susan di nomor 0813-3838-1000. 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
2: Nenen dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Fitra FM

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

lenggah. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih sugeng enjang. Puji syukur kunjuk Gusti awet tenjang menika kita pinaringan wewengan sowan dateng Gusti. Kita sowan badhe ngluhuraken asmanipun Gusti, Gusti Allah ingkang luber ing sih susetyanya. Pramila semoga sesarengan kita sami ngrepekaken KPK 28 sowan mering Gusti.

nembe nandang perkawis ingkang awrat kedah boten pareng nglukru. Nalika kita tasih purun tangi bangkit, tasih purun nglajengaken lampah, menika tasih gadai pangajeng-ajeng. Piwucal menika ngemutaken tumrap kita sedaya bilih manungsa menika mboten saged gesang tanpa pangajeng-ajeng. Tiyang ingkang kecalan pangajeng-ajeng limrahipun ugi kecalan semangat kangge nerasaken gesang. Kosok wangsulipun tiyang ingkang tasih gadai pangajeng-ajeng tentu badhe semangat, badhe ngupadi, badhe tangi senadyan bola bali kesandung, bola bali kejlungup. Lajeng menapa ingkang dipun wastani pangajeng-ajeng menika? Pangajeng-ajeng menika pepenginan utawi gegayuan pangangen-angen supados perkawis ingkang sae saged kalampahan. Tentu saben kita nggadahi pangajeng-ajeng ingkang mawarni-warni. Wonten ingkang pangajeng-ajengipun supados pedamelanipun sae. Wonten ingkang pangajeng-ajengipun supados lancar anggenipun sinau. Gesang bebrayan saged rukun, kaparingan jodoh, kaparingan momongan, kaparingan kesarasan, utawi kaparingan gesang ingkang damai sejahtera. Mboten namung damai, ning ugi sejahtera. Nanging perkawis ingkang langkung wigati, mboten namung bilih kita kedah gadahi pangajeng-ajeng, ananging ingkang kedah kita raos-raosaken langkung lebet inggih menika, sinten to ingkang kita andelaken? Sinten ingkang dados tuing pangajeng-ajeng kita? Kata tiang ingkang pangajeng-ajengipun dipun aringaken wonten ing bondo, wonten ing kalenggahan, wonten ing kasarasan, utawi wonten ing kaprigelan kasagetanipun piyambak. Nalika sedaya menika lumampah kanthi sae nggih tentu manahipun tentrem. Ananging kados pundi menawi nalika sedaya menika ewah malah sirna, tentu pangajeng-ajengipun nglokro. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada hal yang duniawi, dan hal yang duniawi itu sirna, runtuh, hilang, maka pengharapan kita juga akan hilang. Pangandikanipun Gusti wonten ing dinten menika mberek kita supados pangajeng-ajeng kita mboten gumantung wonten ing kadonyan, ananging gumantung wonten ing Sang Kristus. Lan kita badhe sinau kalih perkawis ingkang sepisan. Monggo kita nampi pangajeng-ajeng ingkang sampun dipun cawisaken lan dipun paringaken dening Gusti tumrap sedaya kita. Rasul Paulus paring pitutur. Mulane dosa aja nganti nguasani badanmu kang kena pati maneh. Dados pangandikan menika nedahaken bilih gesanging manungsa menika wonten ing panguwaosipun sinten. Menawi wonten tiang ingkang dipun kuwaosi atau di bawah kekuasaan ambisi, tentu tiang menika ingkang dipun buru nggih namung harta, tahta, jabatan, uang dan seterusnya. Menawi kita dipun kuwaosi dening raos ajrih, tentu kita mboten badhe nggadahi raos wantun nalika kita dipun utus nindakaken perkawis utawi peladosan tumrap gesang kita. Aduh, mboten sah kula, ampun kula sanesipun malih, sangenesipun mawon, kula benjang malih. Benjang menawi sampun pensiun. Sampun pensiun nampi cucu. Wayah, wah niki kula nembe ribet pun benjang mawon, lah kapan?
Menika ingkang dipun kuwaosi raos ajrih. Wonten ugi ingkang dipun kuwaosi dening hawa nepsu. Satemah ingkang dipun buru mboten perkawis kasuwargan ananging perkawis-perkawis kadonyan. Paulus lajeng ngandharaken bilih sumber saking sedaya menika inggih menika dosa. Dados dosa menika mboten namung tumindak ingkang lepat wonten ing ngarsanipun Gusti ananging ugi setunggal kekiatan ingkang kepengin nguwaosi manah lan gesangipun manungsa. Dosa itu akan membentuk cara berpikir kita, mengarahkan keinginan kita, menguasai hati kita ketika kita mengambil keputusan dan akhirnya menghasilkan tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dalam ayat ini menggunakan kata berkuasa. Awet dosa saged dados tuan wontening gesang kita. Dosa bisa menjadi tuan yang menentukan arah hidup kita. Nanging Paulus ugi maringi kabar kabingahan. Lumantar sedolan mumunipun Gusti Yesus, panguwasing dosa menika sampun kawon. Menawi rumiyin dosa ingkang dados tuan. Ananging nalika Gusti sampun sedolan wungu, panguwas menika sampun kawon lan Gusti Yesus Kristus ingkang dados tuan kita. Ananging pitakenanipun purun mboten gesang kita dipun kuwaosi dening Gusti. Napa kita malah kanthi ikhlas ing manah masrahaken diri kita dateng dosa. Nyoh, pakailah hidupku untuk berbuat dosa. Atau monggo Gusti paduka agem gesang kula dados lantaraning berkah paduka. Pramila menika dados dasaring pangajeng-ajeng kita. Dados pangajeng-ajeng kita dasaripun mboten kekiatan kita, mboten dasaripun menika kawontenan ning gesang utawi bondo lan sak piturutipun ananging sih rahmatipun Gusti. Napa malih ingkang badhe kita padosi menawi Gusti sampun maringaken sih rahmat lan maringaken kawilujengan menika sejatosipun cekap wonten ing gesang kita. Mila senadyan nglampahi panandang mbok bilih dipun PHK, mbok bilih nglampahi sesakit, mbok bilih rancangan kita mboten kalaksanan miturut ingkang kita pengini, selama Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita, selalu ada alasan untuk berharap. Pramila monggo kita dasaraken pangajeng-ajeng kita wonten ing Sang Kristus, boten wonten ing kawontenan utawi wonten ing kadonyan. Lajeng ingkang ngangka kalih sasampunipun kita nampi pangajeng-ajeng, kita kedah ngasto pandum pangajeng-ajeng menika. Paulus nglajengaken kanthi ngendika, gegelitaning badanmu iku saosna marang Allah minangka gegaman kanggo nindakake apa kang bener. Menawi kita sampun nampi pangajeng-ajeng saking Kristus, ugi kita dipun berek supados masrahaken gegelitaning badan kita, nggih monggo kita pasrahaken wonten ing ngarsanipun Gusti gegelitaning badan kita, paningalan kita, kita ginakaken kangge ningali kabetahaning sesami, talingan kita kangge mirengaken nalika wonten sederek-sederek kita badhe sambat. Tutuk kita, kita ginakaken kangge matur perkawis-perkawis ingkang sae, ingkang datengaken berkah, mboten perkawis-perkawis ingkang menyakitkan hati orang lain yang tidak menjadi berkat, malah menjadi kutuk bagi orang lain. Tangan kita ginakaken kangge lelados, lan suku kita
dipun paringi suku dening Gusti kangge medaraken katentreman wonten ing pundi Gusti ngutus kita. Wonten ing media sosial kita ugi saged posting utawi komentar kanthi perkawis-perkawis ingkang sae ingkang nuwuhaken pangajeng-ajeng ampun ngantos gegelitan ing badan kita menika malah dados perkawis ingkang nyilakani utawi datengaken tiyang sanes menika kuciwa. Monggo kita pasrahaken gegelitaning badan menika supados dipun agem dening Gusti dados gegamaning kabeneran. Tegesipun gesangipun tiyang pitados tansah wonten ing satengahing peperangan rohani kados dene gaman. Gaman menika sejatosipun netral menawi dipisau peso dipun agem dening dokter menika saged milujengaken gesanging manungsa nanging menawi dipun agem dening penjahat menika saged nyilakani malah saged mejai. Nah, gegelitaning badan kita badhe kita pasrahaken dhateng sinten? Tuan kita Gusti Allah napa tuan kita dosa? Menawi tuan kita dosa nggih gegelitaning badan kita mboten badhe dados berkah. Ananging menawi tuan kita Gusti Allah gegelitaning badan kita, kita pasrahaken monggo Gusti paduka agem. Sedaya ingkang wonten ing badan kawula, gesang kawula supados dados gegamaning kabeneran. Menawi gesang kita kita pasrahaken dhateng Gusti, tentu Sang Roh Suci menika badhe mbentuk watak kita supados kita samsaya dados tiyang ingkang sampurna miturut karsanipun Gusti. Lalu kemudian bagaimana supaya kita bisa seperti tema kita menjadi umat Kristen yang menjadi agen penyalur harapan. Umat Kristen ngasto pandum pangajeng-ajeng menika kados pundi? Menapa kedah nindakaken perkawis ingkang ageng? Nggih menawi saged sae. Ananging monggo kita wiwiti saking perkawis ingkang prasaja. Monggo kita nuweni sederek-sederek kita ingkang nandang sakit. Kita ndongaaken sederek-sederek kita ingkang nemai panandang. Kita maringi semangat dateng tiang ingkang ngraosaken kuciwa. Mari mendengarkan cerita dari sesama tanpa perlu kita menghakimi. Menapa ingkang ketingal alit miturut manungsa asring sanget menika dipun agem dening Gusti dados sarana babar pangajeng ajeng.

tirumien saking perkawis-perkawis ingkang prasaja. Mari kita mulai menjadi pribadi yang berbagi, menghidupkan, menumbuhkan harapan dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Monggo kita dados tiyang ingkang boten jeketut sumeh ngaten nggih, dados menawi kepanggih kalian tiyang ya disapa, menyapa, senyum. Itu juga bagian dari menghidupkan pengharapan. Menawi kita saged nindakaken perkawis ingkang langkung saking menika tentu sae. Dados Gusti Allah nimbali kita mboten namung nampi pangajeng-ajeng ananging ugi ngutus kita supados dados tiyang ingkang babar pangajeng-ajeng wonten ing gesang padintenan. Nah, para sedherek ingkang kinasih, wawasan kita Rum bab 6 ayat 12 ngantos 18 menika mucal kita. Bilih pangajeng-ajeng ingkang sejati sumberipun saking napa kala wau? Gusti. Mboten saking kadonyan, mboten saking kekiatan kita piyambak, mboten saking kasugian kalenggahan utawi kawontenaning gesang. Pangajeng-ajeng sejati namung wonten ing Gusti ingkang sampun sedo sinalep wungu maringaken sih rahmat dhateng kita lan maringaken kawilujengan. Mila, sumangga kita nitip reksa diri kita menawi kita sampun nampi kanugrahan menika. Monggo dhateng sinten kita pasrahaken pangajeng-ajeng menika. Dhateng Allah napa dhateng dosa? Menawi dateng Allah nggih monggo kita ngaturaken badan kita, gegelitaning badan kita supados dipun agem dening Gusti dados gegamaning kayektosan. Mugi sih rahmatipun Gusti lan panuntunipun Sang Roh Suci tansah nyagetaken kita nampi kanthi ngaturaken panuwun syukur, nampi pangajeng-ajeng lan babar pangajeng-ajeng wonten ing gesang padintenan kita. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ning kangge kita sedaya.

0: Ultra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000. 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Fitra

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

adik-adik sugeng enjang. Nah, mawi basa Jawi nggih, selamat pagi. Saderengipun lumebet ing kelas sekolah minggu, monggo kita nyuwun berkah dateng Gusti, sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti, kawula masrahaken anak-anak kawula. Ingkang sampun paduka pici, saking lare sampun paduka paringi pratondo kawilujengan. Dene samangke sang saya tuwuh tresna lan bektinipun dateng paduka. Pramila nyuwun berkah. Srana sekolah minggulan persekutuan remaja, sang saya ngraosaken sedaya berkah pangrimatuen pangayom paduka. Pramila ugi paduka berkahi para pamulanging sekolah minggu, ugi guru-guru remaja anggenipun memucal. Mugi dadosa tulodo ing bab kapitadosan. Matur nuwun duh Gusti, dosa panerak nyuwun genging pangapunten ing asmanipun Gusti Yesus

pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Pangibadah minggu kaping sekawan ing wulan kesaksian lan pelayanan pinaringan jejer bebadan Kristen nuwuhaken pengajeng-ajeng. Yeskiel bab 37 ayat gangsal nelaaken. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwa marang balung-balung iki. Engsun nganjingi sira kalawan roing kauripan supaya sira urip maneh. Gesang kita mboten uwal saking mawarni-warni perkawis pepalang saha panandhang. Ing tengahing kawontenan gesang kados mekaten. Kula panjenengan katimbalan supados boten namung nengenaken diri pribadi kemawon. Gusti nimbali kita supados saged makarya kanthi nyata lumantar tumindak lan paseksen tuwin peladosan. Mila monggo timbalanipun Gusti sami kita sanggemi kanthi repening kidung gesang kawula.

0: ing wekasane.
1: Bapak Ibu pirsa, tegesipun Tuhan Allah tidak pernah menyerah dengan kita. Dengan segala kejahatan kita, dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kegagalan-kegagalan kita, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tetap akan menyelesaikannya. Dan yang diselesaikan adalah yang mau dihidupkan. Mila monggo sampun rumaos cuntel menawi Gusti Allah mboten nate menyerah. Mila sumangga tetepi tados ing kawontenan awon kados menapa kemawon. Gusti Allah ingkang badhe mbacutaken lan ugi badhe ngrampungi dumugi ing wekasan. Kanthi mekaten Bapak Ibu sederek, kula panjenengan gadah pangajeng-ajeng. Lan pangajeng-ajeng wonten ing Gusti, mboten namung dateng ing dirinipun piyambak, nanging ugi pangajeng-ajeng dados seksi. Nelakaken kasainan katresnan tuwin kamulyanipun Gusti. Srana tresnani lan ugi mulihaken sesami ingkang ugi ngraosaken cuntel ing gesangipun. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening sumangga kita rasa-rasakan wedaring sabda pangantikanipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus kados ingkang sampun kawartosaken ing pawartos pasamuan bilih wonten ing pangibadah Minggu tanggal gangsal lan 12 Juli 2016 kula panjenengan badhe nampeni sakramen bujana minangka sarana pangrimating kapitadosan. Peladosan sakramen bujana menika kadhasaran bujana ing wanci dalu ndungkap Gusti Yesus kasalib. Wonten ing bujana menika, Gusti Yesus mundhut roti lajeng kacuwil-cuwil sarta maringaken roti wau dhateng para murid kanthi ngendika, "Iki badanku kang kaparingake marga saka kowe. Iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku." Mengkono uga tuwunge sakwise daharan pangandikane, "Tuwung iki prajanjian anyar kang sarana getihku kang kawutahake marga saka kowe." Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus minangka sarana pangrimating kapitadosan, sakramen bujana menika ngemusu raos. Sepisan, roti lan anggur minangka lambanging sarira tuwin rahipun Gusti Yesus, nedahaken tuwin ngengetaken bilih penyalipan, kasangsaran, sedo lan wungunipun Gusti Yesus menika dados dasaring pakaryanipun Allah anggenipun milujengaken manungsa. Kalih, srana nedha sesarengan menika ugi nedahaken tuwin ngengetaken bilih kula panjenengan para tiyang pitados katunggilaken minangka keluarganing Allah. 3. Sakramen bujana nedahaken tuwin ngengetaken ugi dhateng bujana ingkang sampurna wonten ing swarga tetunggilan kalian Gusti Yesus Kristus minangka wujud kasampurnaning kawilujengan. Sekawan, srana nedha roti tuwin ngombe anggur ing tuwunging bujana nedahaken tuwin ngengetaken dhateng bab tugas kewajiban kula panjenengan inggih martosaken sedo lan wungunipun Gusti Yesus ngantos dumugi rawuhipun. Pramila saderengipun nampeni sakramen bujana ing benjang, sumangga kula panjenengan sepisan malih ndadar diri kita piyambak-piyambak langkung rumiyin srana pitaken dhateng diri kita ingkang mekaten. Sepisan menapa kula panjenengan saestu rumaos lan ngakeni kawontenan kita ingkang boten wilujeng karana dosa kita, lan bilih kita boten kuwagang ngluwari diri kita piyambak, pramila kita betahaken juru wilujeng ingkang kagungan panguwaos ngualaken saking kawontenan menika. Kalih menapa kula panjenengan ugi saestu meratobat lan masrahaken diri kanthi yakin dhateng Gusti Allah ingkang maringaken kawilujengan dhateng manungsa lambaran sedo tuwin wungunipun Gusti Yesus. 3. Menapa kula panjenengan saestu nggadahi tekad ingkang temen kangge masrahaken diri amrih kita saged manut gesang miturut pangandikanipun Gusti Allah. Ing pungkasan kaping sekawan, menapa kula panjenengan ugi saestu gadah tekad nglampahi gesang kanthi bingah lan saos syukur karana serahmat pakaryaning Allah ingkang milujengaken. Kula minangka abdining Allah nandhesaken bujana suci kacawisaken tumrap manungsa ingkang pasrah dhateng Gusti Allah kanthi getuni dosanipun sarta nyuwun pitulunganipun Gusti Allah mure saged nglampahi sedaya dawuhipun. Pramila dhateng sagenging pasamuan kasumanggaaken nyawisaken diri wonten ing pendadaran wilayah utawi wonten ing pakempalan pandonga pendadaran bujana suci ing benjang dinten Setu sekawan Juli 2016 tabuh 18 utawi 6 sonten mapan ing GKJ Wirabrajan. Sumangga kita ndedonga. Nadyan ing kawontenan cuntel tanpa daya, paduka tetep makarya. Sabda paduka saged ngewahi kasunyatan lan kawontenan ingkang awon menapa kemawon. Paduka mboten nyerah nresnani lan mulihaken kawula. Mila kanthi mekaten kawula pitados sabda suci paduka langkung ageng supados kawula namung cepengan sabda pangandika paduka gesang mituhu. Roh suci paduka ingkang sampun paring gesang enggal mugi nyagetaken kawula gesang nindakaken dawuh pangandika paduka minangka seksi dhateng sesami lan ing sakiwa tengen kawula. Matur nuwun dhumateng Gusti kanthi mekaten kawula pitados paduka ingkang sampun miwiti gesang kawula paduka piyambak ingkang badhe ngrampungi kanthi kasampurnan awit agenging sih rahmat paduka ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.
2: Pasamuan kasuhun jumeneng. Pengaken pitados rasuli, sumangga kula panjenengan sesarengan sami ngiyataken malih punapa ingkang kita pitadosi bab pakaryan kawilujengan Allah saha ngraos-ngraosaken tetunggilan kita kalian gereja-gereja ing sauruting sejarah pakaryan kawilujengan Allah kanthi nglairaken pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nyiptakaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra tanganing Gusti kawula ingkang kabuwataken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sengsara nalika jemunipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing titang dinipun malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasuwun Kristen setunggal ingkang suci lan kawuratin. Inggih patunggalipun para suci, punapa dene pangapunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Kasuwun lenggah.
1: Bapak Ibu Saudara ingkang dipun tresnani dening Gusti, monggo kita nunggilaken manah malih. Ngasoraken diri sesarengan kita ngaturaken panuwun syukur lan panyuwun syafaat keparenga kula dherekaken. Sumangga kita ndedonga. Denging pamuji panembah lan panuwun syukur kunjuk ing ngarsa paduka. Dene paduka sampun medaraken endahing sabda pangendika paduka ingkang suci. Duro suci kawula ingkang sampun nampeni. Mugi senageta ugi ngestoaken saben dawuh pangendika paduka. Lan ing pandonga menika kawula ngaturaken panyuwun syafaat, nyuwun berkah tumrap bangsa lan negari kawula. Tinebihaken saking sawernining bebendu lan perpecahan. Tansah paduka rimati lan paduka ayomi, paduka maringaken kawicaksanan tumrap para pemimpin bangsa negeri kawula ingkang ajri asih lan saestu bekti dhateng paduka. Saengga Duh Gusti bangsa negari kawula sinageta mujudaken kratoning Allah. Ing pundi bangsa negari kawula mujudaken keadilan, katentreman, tuwin karaharjan. Nyuwun berkah tumrap pasaman kagungan paduka ing salumaing bumi minangka tunggiling kegelitaning sariranipun Sang Kristus. Paduka berkahi pasaman paduka, paduka rimati kapitadosanipun Sang Saya tuwuh ngrembaka, dungkap wancinipun ugi srana ngedalaken woh awit nindakaken dawuh pangandika paduka. Pasaman paduka sinageta gayuh kawilujengan. Mekaten ugi paduka berkahi sedaya pakaryan peladosan tuwin kesaksian. Supados rono pakaryan pasamuan. Kathah tiyang ingkang nampeni timbalan paduka pitados kalian Gusti Yesus Kristus. Lan ugi nampeni kawilujengan. Kados dene dados prasetyan pakaryan paduka. Lan kawula ndongaaken pasaman paduka ing mriki Gereja Kristen Jawi Wirabrajan nyuwun berkah kawicaksanan dhateng para pelados pasamuan, sae pradataning pasamuan, pengurus wilayah tuwin pengurus komisi mugi paduka maringaken manah kados dene abdi ingkang setya tuhu nindakaken peladosan menika karana sangsaya kawula netepi timbalan paduka kawula nindakaken tetunggilan kalian Sang Kristus saiyek saeka praya dan lan sangsaya modho rupa kalian Sang Kristus ingkang sampun nimbali lan ugi ingkang sampun langkung rumiyin ngladosi kawula ing kajeng salib. Duh Gusti kawula ugi enget dhateng pasaman ingkang sampun yuswa, mekaten ugi ingkang nandhang karingkian badan, nyuwun kawelasan mugi paduka maringaken kegiatan panglipur tuwin kesarasan. Dhateng brayat kawula ugi paduka ayomi, tinebihaken saking sawrining panggoda sesakit lan bilai, dadosa brayat ingkang tansah ajrih asih lan bekti dhateng paduka. Anak-anak kawula ingkang sawek pados pedamelan paduka tuntun supados talentanipun ugi dadosa berkah dhateng sesami. Anak-anak kawula ingkang sawek lampai pasinaonanipun ugi paduka berkahi kanthi tumemen jujur lan tanggal jawab sageta ngrampungaken ayan kewajiban pasinaonanipun nglajengaken ing tingkat ingkang langkung inggil lan sedaya rancangan kamulyan paduka dhateng anak-anak kawula menika saestu saged kababar dan digenapi. Duh Gusti, kawula ugi ndongaaken dhateng panggegilut kawula setunggalan setunggalipun ingkang boten saged kawula aturaken. Nyuwun kegiatan tuwin panglipur supados kawula tetep setya nindakaken dawuh paduka lan tetep pitados bilih nadyan ing sedaya kaprihatosan paduka mboten nilar lan negakaken. Paduka nunggil lan paduka nderek tumut makarya saengga sedaya kaprihatosan menika ndatengaken kasainan lan nyampurnakaken kawilujengan. Matur nuwun Gusti, matur nuwun pandonga kawula saestu panjang tuwin tebih saking kasampurnan. Pramila nyuwun pangapunten tumrap sambat panyuwun ingkang boten nyondongi karso paduka, mugi paduka paring pangapunten. Nanging ing asmanipun Sang Kristus juru wilujeng tuwin juru syafaat, paduka miyarsakaken, paduka nyampurnakaken, paduka maringaken ingkang langkung lan paling sae tinimbang pasambat panyuwun kawula. Awit inggih paduka Sang juru wilujeng tuwin juru syafaat kawula ingkang sejatos, kawula ndedonga, kawula saos syukur lan mugi karso paduka ingkang kelampahan. Amin.

Bapak Ibu Saudara ingkang kinasih wonten padunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Wonten wekdal pangibadah menika kita kaparingan wekdal kagem ngaturaken bisungsung dumateng Gusti. Para sedherek menawi dinten punika kula panjenengan tasih saged gesang lan ngraosaken sagunging berkah punika namung awit sih rahmatipun Gusti. Pramila sumangga kula panjenengan nelakaken panuwun dhateng Gusti kanthi atur pisungsung pinalesan sabdanipun Gusti ingkang kapetik saking Jabur 107 ayat 21 dumugi 21. Wong iku mau karben podo ngaturake panuwun marang Pangeran Yewah awit saka sih kadarmane lan marga saka kaelokane marang para anak ing manungsa sarta karben podo nyaosake kurban pamuji syukur tuwin nyaritakake pakaryane Gusti Allah kalawan surak-surak. Anggen kita ngaturaken pisungsung kairing kidung pasamuan Jawi angka 157 podo setunggal kalih lan tiga caosna pisungsungmu.

0: Sugeng dinten Minggu Gusti berkati kita sedaya.
1: Pitra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Umat yang dikasihi Tuhan, selamat. Ibadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung,

tanggal 28 Juni 2026, ibadah pukul 09.00 WIB. Yang pertama, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada paduan suara Fidelis dari yang akan melayani pujian pada ibadah hari ini dan akan membawakan dua buah pujian. Kiranya pujian yang dilantunkan dapat memberkati kita dan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, ibadah hari ini. Ibadah hari ini dengan tema komunitas yang memberkati dengan pelayan firman Penatua Krishna Arya Yoseba, pemusik Ibu Lia dan Ibu Nirai, prokantor-kantor ya Ibu Suryani, Ibu Titi, Ibu Novita, Ibu Nia, Ibu Niken, dan Ibu Dian. Lektor Bapak Joshua Uludinda, pemazmur Saudara Eldo Wahyu Putranto. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, komunitas yang memberkati lahir dari kasih Allah yang terlebih dahulu menerima dan memberkati kita semua. Sebagai umat yang dipanggil menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk kehidupan yang penuh kepedulian dan penerimaan. Kiranya melalui relasi dengan Tuhan,

0: pasukan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Persilakan duduk Bapak Ibu.

0: Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita diterangi oleh Roh Kudus di dalam menghayati dan merenungkan setiap sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di tengah setiap kebimbangan, ketakutan, dan juga perjalanan yang mungkin tidak mudah, kami mengharapkan kasih Tuhan terus beserta dengan kami. Ketika kami kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan, biarlah sabda Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Maka saat ini, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga setiap pemberitaan sabda Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan membuat kami berpengharapan di dalam menapaki perjalanan hidup kami ke depan. Untuk itu bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu dan hidup di dalam sabdamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Penderasan Mazmur berdasarkan Mazmur 89.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Menurut survei yang dilakukan oleh Internation pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dari 53 negara yang disurvei waktu itu. Dan Indonesia dikatakan negara peringkat kedua dengan keramahan yang sangat baik. Ada banyak faktor Bapak Ibu yang dinilai waktu itu ya, keramahan warga lokalnya, budayanya, bagaimana mereka mudah bergaul dengan orang lain gitu ya. Mungkin kita sering lihat banyak orang itu kalau ketemu orang asing, ketemu bule gitu, kenal gak kenal dipanggil mister, mister gitu ya. Ini menunjukkan betapa ramahnya kita sebagai orang Indonesia. Bapak Ibu bangga dengan fakta ini kalau kita menjadi bangsa yang sangat ramah? Bangga? Oh, ragu-ragu jawabnya ya. Kita peringkat kedua loh Bapak Ibu, di bawah Costa Rica. Walaupun kita gak lolos Piala Dunia, tapi setidaknya ada prestasi. Gitu. Tetapi ada satu fakta lagi, ada satu survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan digital yang sangat besar, yaitu Microsoft, dalam laporan yang berjudul Digital Civility Index. Microsoft melaporkan bahwa Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara yang paling tidak sopan di media sosial. Berbanding terbalik Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ada yang di sini tidak bermain media sosial? Semua bermain, semua mengalami dan melihat. Ada banyak hal yang sungguh menyedihkan ketika kita melihat media sosial kita bersama gitu. Ternyata Indonesia menjadi bangsa yang tidak ramah ketika kita memasuki dunia digital. Terjadi banyak penyebaran hoax, ya. Ujaran kebencian, diskriminasi, dan lain sebagainya. Belakangan ini yang sedang viral, di TikTok ada seorang nenek-nenek berjualan boneka. Sambil nge-live di TikTok begitu. Dan yang miris, yang menyedihkan adalah ketika nenek itu berjualan, menawarkan boneka-bonekanya, begitu banyak komen-komen yang muncul, dan komen-komen itu menyatakan sebuah ujaran-ujaran kebencian. Ini menunjukkan betapa menyedihkan masyarakat kita dalam bermedia sosial. Masih bangga Bapak Ibu? Ada dua wajah di sini yang kita dapat lihat dari bangsa kita. Wajah yang terlihat ramah, terlihat baik, begitu hangat menyapa orang lain, tetapi ada juga wajah yang mengerikan, wajah yang penuh dengan penghakiman, wajah yang penuh dengan diskriminasi yang membuat orang mungkin tersakiti di sana. Ada dua wajah yang tampil dari bangsa kita. Dan kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat data-data ini? Saya mau ngajak saudara untuk melihat bahwa keramahan, penerimaan, kehangatan itu menjadi sebuah hal yang penting di dalam hidup bersama. Orang sungguh menilai keramahan menjadi dasar hidup bersama. Kalau komunitasnya enggak ramah, ya, orang akan dengan sangat mudahnya meninggalkan komunitas itu. Orang akan dengan sangat mudahnya tidak mau lagi berada di tengah-tengah komunitas itu. Dan mari kita mencoba melihat bersama perjalanan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Wajah mana yang sudah bersama-sama kita coba tampilkan dalam komunitas kita. Wajah yang ramah, wajah yang penuh dengan penerimaan, hangat, tanpa penghakiman dan lain sebagainya. Atau wajah yang tadi yang mengerikan, seram, kita gerak sedikit aja mungkin akan muncul banyak komentar. Mana yang berusaha kita tampilkan? Dan dalam menyelami perenungan ini Bapak Ibu, kita bersama akan melihat bagaimana Yesus di dalam bacaan kita melihat keramahan, penerimaan, sambutan itu sebagai hal yang sangat penting. Yesus tidak melihat keramahan itu hal yang sepele, hal yang remeh, hal yang tidak perlu. Tapi kalau kita melihat bacaan kita bagaimana Yesus mau mengangkat isu keramahan ini sebagai sebuah hal yang bersifat teologis.
Mari kita melihat bersama bacaan kita Bapak Ibu di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Yang mana ini adalah sebuah rangkaian dari nasihat panjang Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya waktu itu yang diutus untuk berkarya di tengah-tengah banyak orang. Ayat 40 sampai ayat 42 ini adalah bagian dari rangkaian panjang itu. Yesus memberikan nasihat kepada para murid bahwa akan ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Penolakan. Mereka mungkin tidak akan dilihat sebagai orang yang penting, tidak dipedulikan, dianggap remeh, tidak disambut. Mereka harus menghilangkan kenyamanan-kenyamanan yang ada dalam diri mereka. Mereka harus memikul salib, mereka harus menanggalkan segala sesuatu demi karya kerajaan Allah ini. Semua yang dijalani tidaklah mudah. Tapi Yesus mengatakan bahwa akan ada satu kekuatan yang membuat mereka mampu bertahan di tengah-tengah karya pelayanan mereka, yaitu sebuah keramahan. Sebuah sambutan yang hangat yang mungkin hadir dari beberapa orang yang mau menerima karya pelayanan mereka. Kita dapat bersama melihat tadi di ayat yang ke-40. Ya. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, kamu di sini adalah murid-murid Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu bisa melihat bahwa sambutan, keramahan adalah hal yang sangat berharga di mata Yesus. Yesus mengangkat sebenarnya hal ini adalah sebuah konsep hukum Yahudi yang sudah sangat populer pada waktu itu. Soal pengutusan, soal orang yang disambut sebagai seorang utusan. Ini adalah konsep yang sudah populer bagi kalangan Yahudi pada waktu itu. Yang disebut dengan nama Saliah. Saliah. Jadi dalam hukum Yahudi, dalam pemikiran orang-orang Yahudi, Saliah ini, seorang utusan itu sangat penting, sangat berharga, sama pentingnya seperti orang yang mengutusnya. Maka diperlukan sebuah keramahan, sambutan yang baik untuk menyambut seorang utusan. Contohnya Bulisna sebagai seorang penatua mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada salah seorang pengurus misalnya. Bulisna mengutus seorang remaja atau pemuda, minta tolong sampaikan pesan ini kepada komisi remaja. Nah, orang yang diutus Bulisna itu harus dilihat sebagai Bulisna itu sendiri, sama berharganya, sama pentingnya. Maka ketika disambut, oh cik remaja ya serasa dirungok nih, gak usah didengar. Nah, itu tidak berlaku dalam hukum Yahudi. Harus disambut, harus diterima dengan sebaik mungkin. Nah, Yesus mengangkat prinsip ini, konsep ini dalam tatanan teologis. Bahwa semua orang yang diutus Kristus, ketika dia disambut dengan baik, ketika dia diterima dengan baik, maka sama saja menyambut Kristus itu sendiri. Dan ketika menyambut Kristus, ia sama saja menyambut Allah yang mengutus Kristus. Jadi keramah tamahan itu bagi Yesus mengandung unsur teologis, mengandung nilai ibadah, mengandung nilai keilahian di mana kita menyambut sang ilahi itu dalam keramahan. Maka Bapak Ibu Saudara, dari ucapan Yesus ini kembali kita diajak untuk melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah kita, di komunitas kita. Kita percaya bahwa semua orang yang berada di komunitas kita sebagai gereja adalah orang-orang yang diutus oleh Kristus untuk berkarya di tengah-tengah kita. Barangkali peran yang dilakukan berbeda-beda begitu ya. Ada yang diutus untuk menjadi majelis jemaat, baik pendeta maupun penatua. Ada yang diutus untuk menjadi pengurus badan pelayanan. Ada yang diutus untuk menjadi pelayan ibadah. Ada yang diutus untuk menjadi aktivis. Dan lain sebagainya. Ada yang diutus untuk bekerja, berkarya di balik layar. Mari kita mencoba merenungkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara
bisa duduk nyaman di tempat ibadah saat ini. Mari kita pikirkan ada berapa banyak orang, ada berapa tangan di balik layar yang sudah berkarya. Ketika Bapak Ibu tadi bawa mobil, mau masuk GKI Ngupasan, di depan sudah disambut satpam yang mengatur, bantu ngatur parkir. Mungkin ya puyeng satpam gitu karena banyak banget mobil, harus bisa masuk semua. Mereka mungkin juga deg-degan ini nek sampai tak arah nih, nyinggol peyok piye gitu ya. Betapa mungkin sulit pekerjaan ini bagi mereka. Ketika Bapak Ibu mulai masuk dari pintu ibadah, sudah ada beberapa orang di sana menyambut sebagai asyir, mempersilahkan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam gedung ibadah, mengikuti ibadah. Dan ketika Bapak Ibu sudah duduk di sini, Bapak Ibu lihat kiri kanan bersih, nyaman, rapi. Ada berapa tangan yang sudah berkarya? Nyapu, ngepel, mungkin sampai kemarin malam baru selesai. Menata semuanya supaya terlihat sangat rapi dan baik. Semuanya bisa terjadi karena karya-karya yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kita tidak lihat. Maka sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menyambut semua karya yang ada di gereja ini, di dalam komunitas ini dengan baik? Ataukah masih kita membangun sebuah budaya, sebuah iklim yang tidak ramah ketika ada yang gak sesuai dengan kita? Iya, dikritik habis-habisan. Kritik bagus Bapak Ibu, selama kritik itu bisa kita sampaikan dengan baik dan membangun. Ketika program atau pengurus-pengurus yang menjalankan program mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, kita menyalahkan mereka semua. Ketika panitia-panitia mempersiapkan hari raya gerejawi dengan baik, dan mungkin kita melihatnya masih ada kekurangan di sana-sini, kemudian kita memberikan kritik yang luar biasa besar. Apa iklim yang berusaha kita usahakan di dalam komunitas kita ini? Sebuah iklim yang baik, yang penuh dengan keramahan, penuh dengan penerimaan, penuh dengan sukacita, atau penuh dengan kritik, penolakan, penyalahan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada satu lagu yang mungkin sering kita nyanyikan ketika sedang ada berada dalam persekutuan, ada pembinaan gitu ya. Lagunya itu mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di-Nya Tuhan, Roh Kudus kekuatan yang mengajar dan menopang. Saya itu seringkali berefleksi dengan lagu ini Bapak Ibu. Kenapa kok lagu jangan lelah ini bisa ada ya? Kenapa kok lagu jangan lelah ini bisa diciptakan? Oh, mungkin jangan-jangan lagu ini hadir karena sebuah kejujuran bahwa setiap orang yang berkarya bagi Tuhan itu bisa lelah. Bisa mengalami sebuah kelelahan, bisa mengalami burnout. Dan barangkali kelelahan yang dialami bukan kelelahan fisik, bukan kelelahan tubuh, tapi kelelahan yang jauh lebih dalam daripada itu. Kelelahan karena setiap karya pelayanan yang sudah dilakukan tidak diapresiasi. Lelah karena sudah memberikan seluruhnya waktu, tenaga, pikiran. Tetapi tidak ada pernah orang yang bertanya secara personal apa yang mereka gumulkan. Jangan-jangan kelelahan itu terjadi saat ini di tengah-tengah diri kita sebagai komunitas. Jangan-jangan lelah karena setiap pelayanan respon yang diterima adalah penghakiman karena tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Maka saat ini mari kita kembali berefleksi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah komunitas ini supaya komunitas kita bukan menjadi komunitas yang semakin lama mati, tetapi komunitas yang sungguh-sungguh hidup. Yesus berkata dalam teks kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan, siapapun yang memberikan air
sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa yang diperlukan komunitas kita, Bapak Ibu? Sebuah air sejuk secangkir saja. Siapa yang di sini di rumah enggak ada secangkir air sejuk? Ada, Bapak Ibu? Oh, jangankan secangkir air sejuk, es teh jumbo aja ada. Es buah ada, ya. Secangkir air sejuk barangkali hal yang kecil, hal yang sederhana. Ketika kita kehilangan secangkir saja, kita mungkin tidak akan kehilangan apa-apa. Tapi bagi orang yang merasakan lelah, bagi orang yang merasakan haus, itu menjadi satu hal yang sangat berharga. Itu menjadi satu hal yang sangat bernilai bagi mereka. Maka secangkir air sejuk yang ada pada diri kita, sudahkah kita berikan bagi mereka? Bagi siapapun, bahkan bagi mereka yang paling kecil, yang paling tidak terlihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah kita secara personal tanya kepada pengurus badan pelayanan, apa yang saudara alami dalam pelayanan ini? Pernahkah kita tanya kepada para penatua, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, bagaimana pelayanan gerejanya, apakah semuanya baik, apakah Bapak Ibu merasakan damai sejahtera? Pernahkah kita menanyakan secara personal, gimana Bapak Ibu di depan kabarnya? Wah, senyumannya ini mengisyaratkan banyak hal gitu ya. Pernahkah kita memikirkan siapapun orang yang berkarya di tengah-tengah kita, sekecil apapun pelayanannya, dan kita mendoakan dalam doa-doa syafaat kita? Pernahkah kita menyapa dengan sebuah perhatian, ketulusan kepada siapapun di tengah-tengah komunitas ini? Itulah keramahan. Itulah yang dibutuhkan oleh komunitas kita. Dan barangkali itulah secangkir air sejuk yang bisa melepaskan dahaga mereka yang sedang merasakan lelah dan haus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersama-sama belajar bahwa komunitas yang hidup adalah komunitas yang mampu berbagi, komunitas yang mampu peduli, komunitas yang menghilangkan apatisme di tengah-tengah kita. Komunitas yang tidak hanya menerima, pokoknya aku menerima saja, aku njaluk saja. Tetapi kita juga bisa memberikan secangkir air yang sejuk lewat perhatian kecil kita, lewat ketulusan kita, lewat apresiasi kita. Ya. Ingat Bapak Ibu, salah satu nilai dari visi misi GKI Ngupasan, apresiatif. Sudahkah kita membangun lingkungan, iklim apresiatif di tengah-tengah gereja kita? Maka mari Bapak Ibu, bangunlah iklim keramah tamahan. Karena dalam keramah tamahan ini, gereja akhirnya menjadi komunitas yang boleh saling memberkati. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, siapapun yang kau sambut dengan keramah tamahan itu, bukan hanya dia yang engkau sambut, bukan hanya manusianya saja yang engkau sambut, tetapi ada wajah Kristus di sana. Ada wajah Kristus, sang penyelenggara karya pelayanan yang agung ini, yang engkau sambut. Maka mari bersama-sama kita bertumbuh sebagai komunitas yang saling memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.

Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Fidelis dari wilayah Tegalrejo.

Semuanya dikasih Tuhan, mari kita bersama berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang

mati dan hidup ya Kakak. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Semuanya dikasih Tuhan, pada ibadah Minggu 5 Juli 2026, kita kembali akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kali ini akan kita rayakan secara onsite di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, bagi yang mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan teh secukupnya di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta menghayati kasihnya. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dan mengalami kehidupan bersama Kristus?

Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Dan apakah kita menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain?

0: Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun berarti dipanggil untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, serta diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita siap berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada ibadah Minggu 5 Juli 2026 mendatang, baik secara onsite maupun secara live stream.
1: Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, layakkanlah kami untuk dapat menyambut anugerah Tuhan dalam perjamuan kudus yang boleh kami terima pada Minggu 5 Juli mendatang. Bukan kami menyambut anugerah Tuhan ini bukan bagi diri kami sendiri, tetapi bersama-sama sebagai komunitas tubuh Kristus. Maka bentuklah setiap kami bersama-sama, sehingga kami hadir layak duduk dalam meja yang sama bersama dengan Kristus. Mampukan kami menjadi komunitas yang boleh terlebih dahulu saling mengasihi, saling merangkul, saling menyambut satu dengan yang lain dalam keramahan. Karena Tuhan telah mengajarkan kami bahwa keramahan adalah sesuatu yang berharga di tengah-tengah komunitas. Keramahan adalah sebuah tindakan yang menyambut Engkau sendiri. Maka biarlah itu tertanam dalam kehidupan komunitas kami. Tuhan berkati perjalanan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Ngupasan ini. Tuhan berkati setiap orang yang boleh ambil bagian dalam karya Tuhan, baik dalam karya sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus badan pelayanan, sebagai aktivis, sebagai tenaga-tenaga pelayanan yang mungkin tidak kami lihat, tapi mereka sungguh menghadirkan dampak yang besar bagi kami. Kami berdoa bagi segenap karyawan, staf kantor, satpam, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Sehingga tiap karya mereka menjadi karya yang boleh kami sambut dengan penuh sukacita. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi dalam karya kami sebagai murid Kristus. Bukan kami menjadi komunitas, hadir di tengah-tengah komunitas dalam berkat-berkat yang boleh kami bagikan, dengan secangkir air sejuk yang boleh kami berikan kepada sesama kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara kami, anggota komunitas kami, mereka yang berada dalam pergumulan karena kelemahan tubuh mereka. Kami mau mengingat Ibu Ani Susiwanti, Ibu Rut Widowati, Bapak Joko Suprianto, dalam kelemahan mereka, dalam rintihan mereka, ialah Tuhan memberikan berkat dan juga kedamaian bagi setiap mereka dalam menjalani proses pemulihan ini. Kiranya kasih dari Tuhan terus menyapa mereka melalui setiap upaya pemulihan yang dijalani. Dan kami percaya saudara-saudara kami ini terus dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam perjalanan keluarga mereka pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, dalam proses studi, dalam perjalanan menantikan pasangan hidup, dalam setiap perjalanan yang tidak mudah. Biarlah kasih Allah menyapa mereka, bahkan kehadiran kami sebagai komunitas juga memberikan mereka semangat dan kekuatan, sehingga mereka boleh terus menjalani perjalanan hidup mereka dalam pengharapan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah segala dinamika hiruk-pikuk yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, mampukan kami hadir untuk terus menyuarakan keadilan dan kebenaran. Mampukan kami memperjuangkan kasih di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Dan biarlah Tuhan terus menolong, mengingatkan, bahkan menegur dengan penuh kasih para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh berkarya demi kemajuan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Biarlah kasih Allah menyapa di tengah-tengah setiap air mata yang terurai karena banyak orang yang berduka, yang menjadi korban perang, menjadi korban kekerasan. Mampukan juga setiap kami memberikan dukungan, doa, dan juga pesan-pesan penguatan bagi setiap mereka melalui setiap hal yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ada banyak hal yang mungkin menjadi kerinduan kami. Ada banyak hal yang mungkin belum terucap. Tetapi kami percaya Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah kami boleh berharap dan beriman hanya kepada Tuhan. Dan kami boleh terus menyatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mau menaikkan doa ini dan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Saudara Penatua Krishna Ariel Yoseba. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan. Kini marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan melalui multimedia.
1: Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, memulai pekan baru dengan semangat, mari kita simak kegiatan kita untuk satu pekan ke depan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak setiap hari Minggu pada jam 7 dan 9 pagi. Jadi, anak-anak bisa beribadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 5 Juli pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Rehat Sejenak. Untuk ibadah pukul 9 bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu ibadah Minggu Earth of God pada tanggal 5 Juli pukul 4:30 sore juga dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan tema Rest Area. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Pada ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli akan dilaksanakan perjamuan kudus di semua jam ibadah. Jadi, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Ibadah pra-remaja pada hari Minggu 5 Juli bergabung dalam kebaktian umum di gereja. Persekutuan remaja dan kaum muda akan mengadakan outing bersama ke desa wisata Alam Turgo pada hari Sabtu tanggal 4 Juli pukul 7:30 pagi. Berkumpul di lobi gereja ya. Kita tunggu kamu di kamu minggu depan. Persekutuan Orlansia akan diadakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 jam 9 pagi secara online dan onsite di gedung gereja. Dilayani oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi dengan tema Mengampuni, Mewujudkan Kedamaian Batin. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 1 Juli pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus dengan kegiatan berdoa bersama badan pelayanan. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 4 Juli pukul 6 pagi bertempat di gedung gereja dipimpin oleh Penatua Krishna Ariel Yoseba. Bagi saudara-saudari yang rindu melayani, ini adalah kesempatan yang tepat. Sekolah Minggu mengundang saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam pelayanan sebagai kakak sekolah Minggu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Pratika di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di Komisi Orlansia, silakan bergabung di Sahabat Orlansia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Tim Multimedia membuka pelayanan untuk operator teks, operator kamera, fotografer, desain grafis, lighting, dan sound system. Bagi yang ingin bergabung, silahkan pindahi QR yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. KKMG atau Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi mengundang saudara yang rindu melayani sebagai worshipper, singer, pemusik, dan dancer untuk melayani bersama kami. Silahkan pindah QR atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk informasi lebih lanjut. Tim pengobatan gratis mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang berprofesi sebagai dokter umum, perawat, dan asisten apoteker untuk ikut menjadi relawan dalam pelayanan pengobatan gratis GKI Ngupasan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Tim Sahabat Orang Sakit mengundang anggota jemaat atau simpatisan yang rindu melayani untuk mengunjungi saudara-saudara yang sakit di Rumah Sakit Bethesda. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang ada di layar atau menghubungi kantor gereja. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah. Dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang Rp232 juta. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silahkan scan kode QR yang ada di layar. atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan. Sekian informasi kegiatan satu pekan ke depan. Mari bersama-sama ikut serta dalam kegiatan yang ada, serta mengambil bagian dalam pelayanan. Yuk melayani Tuhan bersama-sama, kami tunggu ya!
0: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai komunitas yang telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan hati yang bersyukur dan rela berbagi. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Dengan rendah hati dan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan dengan kita iringi lagu Sajeke Aku Nderek Gusti.

Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Kini kami datang membawa persembahan ini dengan hati yang gembira. Semoga persembahan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi gereja dan jemaat-Mu, dan juga bagi sesama kami. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, agar persembahan ini boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Umat Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh berdampak di tengah komunitas kita. Menjadi orang-orang yang berbagi berkat dalam keramahan, dalam kasih, dalam penerimaan, sehingga kita boleh bersama-sama menjadi komunitas yang sungguh-sungguh hidup. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian pengutusan bagi kita. Tuhan memanggilmu.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rock Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Who is like our God? He's holy. He's glorious. Full of grace and love.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema mengambil tema tetap terbuka dan mudah didekati, yang diambil dari Lukas 8 ayat 18. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, malam ini, dalam hening menjelang kita beristirahat, marilah kita membaca dan merenungkan sekelumit firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu penuh ucapan syukur karena di sepanjang hari Minggu ini Engkau sudah memberkati kami. Saat kami menyiapkan diri untuk beristirahat, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menyapa kami dan terus meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami di dalam Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan pada malam ini terambil dari Lukas 8 ayat 18. Tuhan Yesus berfirman, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Sahabat Petra, Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan ini segera sesudah perumpamaan tentang seorang penabur dan pengajarannya tentang pelita yang tidak boleh disembunyikan. Tuhan Yesus menekankan bahwa mendengarkan firman Allah bukanlah sekedar aktivitas intelektual semata. Lebih dalam dari itu, mendengarkan firman Allah adalah masalah hati. Murid sejati mendengarkan dengan iman, dengan rendah hati, dengan kesediaan untuk taat. Ia membiarkan kebenaran Tuhan mengubah hidupnya dan membuat hidupnya berbuah demi kemuliaan Allah. Pernyataan Tuhan Yesus ini, saudara, mencerahkan sekaligus menyemangati kita. Orang yang menerima firman Allah dengan hati yang terbuka akan bertumbuh dalam pemahaman yang benar dan kedewasaan rohani. Sebaliknya, mereka yang mendengarkan dengan asal saja, tidak serius, sambil lalu bahkan mengeraskan hati, lambat laun akan kehilangan pemahaman tentang kebenaran yang telah mereka miliki, sehingga mereka tidak memiliki pedoman dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Pertumbuhan rohani pun terhambat, bahkan berhenti. Ya, pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Pertumbuhan rohani adalah karya anugerah Allah dalam diri orang yang tekun menerima dan menanggapi firman Allah dengan penuh kesungguhan hati. Lukas 8 ayat 18, saudara, mengingatkan kita bahwa pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah adalah sarana anugerah Allah. Allah menggunakannya untuk memelihara kita, anak-anak-Nya. Benar, keselamatan itu, keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah semata. Benar, kita tidak memperoleh pertumbuhan rohani melalui usaha kita sendiri. Namun, Roh Kudus berkenan bekerja melalui pembacaan dan pemberitaan firman yang semurni-murninya untuk memperkuat iman dan pengharapan, mengobarkan kasih di dalam dia, dan menghasilkan ketaatan dalam hidup kita. Karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mendekati Alkitab, firman Allah, dengan penuh doa, mengharapkan Allah untuk mengubah hati, memperbarui hati kita, dan percaya bahwa semua buah rohani yang sejati pada akhirnya berasal dari anugerah-Nya yang berdaulat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berilah kami telinga yang benar-benar mendengar, hati yang dengan rendah hati menerima, dan hidup yang dengan setia menaati kebenaran. Jagalah kami agar tidak menjadi pendengar yang sembarangan, yang lalai, yang acuh tak acuh. Melalui Roh-Mu yang kudus, Bapa, tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam Kristus. Biarlah firman-Mu terus memperbarui kami, membentuk hati dan pikiran kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang kekal dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami serta istirahat kami kepada-Mu.

0: بترا افام.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara, Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gambing Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Renungan hari ini berjudul Pengakuan Thomas. Apa yang paling Anda ingat tentang Thomas, satu dari 12 murid Yesus? Pertanyaan ini pernah saya ajukan kepada beberapa orang. Rata-rata jawaban yang muncul ialah bahwa ia seorang peragu atau skeptis, sulit percaya dan harus melihat bukti fisik supaya yakin terhadap sesuatu. Semua jawaban ini mengacu pada kisah bagaimana Thomas merespon kesaksian rekan-rekannya yang telah bertemu Kristus yang bangkit ketika ia sendiri tidak ada di sana. Nama Thomas menjadi terkesan negatif karena ketidakpercayaannya. Namun jika kita membaca secara teliti, Thomas justru memberi kita kesaksian yang begitu berani dan lantang. 8 hari kemudian, ketika ia bersama para murid lainnya sedang berkumpul, Yesus kembali menampakkan diri. Saat itu Yesus mempersilakan Thomas mengulurkan tangan untuk menyentuh bekas luka penyalipan di tangan dan lambungnya. Setelah itu, Thomas menyerukan pengakuan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia mengakui bahwa Yesus bukan hanya seorang guru baginya, melainkan Tuhan yang berkuasa atas maut, serta Allah yang patut disembah. Semua keraguannya menghilang, digantikan oleh kepercayaan yang teguh. Hingga kini, banyak orang yang meragukan bahwa Kristus sungguh telah bangkit dari kematian. Namun para pengikutnya pada abad pertama tidak lagi mengalami keraguan historis akan hal itu. Mereka menjadi saksi mata yang mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus yang bangkit. Itulah yang mengubahkan hidup mereka. Itulah juga berita yang mereka sebarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iman yang teguh akan bersinar cemerlang saat keraguan tidak lagi menjadi penghalang.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalandhar, my Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com, www.sahabatpetra.com.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara
1: Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta.
0: Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba.
1: Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000.
0: Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Stream Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Gowongan, Christian Hotel Jalan Gowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GBI Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di

0: Nana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, Petra, streaming radio.
4: Kami tahu, yang kami percaya adalah

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kuasa untuk bertindak. Untuk hidup oleh iman, bukan dengan perasaan, luangkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 sampai dengan 27.
1: Setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dia berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kita suka berpikir menunda itu bukan hal besar. Kita berkata pada diri sendiri, tak ada yang benar-benar dirugikan dengan hal-hal yang kutangguhkan. Tetapi lama-kelamaan, pilihan-pilihan kita bisa berkembang menjadi pola yang tidak sehat. Dalam ayat bacaan hari ini, Raja Felix menunda membuat keputusan tentang Kristus dan pada akhirnya benar-benar menjauh darinya. Untuk kembali ke jalur yang benar, kita harus mengubah sikap kita tentang keraguan, mengakui masalahnya, dan memperhatikan di mana kita terus saja menunda untuk bertindak. Mengakui bahwa kebiasaan menunda menguasai hidup kita merupakan langkah yang penting. Demikian juga memutuskan untuk berbalik dari kebiasaan itu. Kita juga harus hidup dengan sikap tegas. Pakailah firman Tuhan untuk mengalahkan perasaan-perasaan ragu dan tidak enak. Alkitab berkata, kita adalah ciptaan baru yang didiami Roh Kudus dan bukan hamba dosa lagi. Galatia pasal 5 ayat 1. Ingatlah bahwa Yesus Juru Selamat kita adalah Tuhan kita dan melalui kuasa kebangkitannya, Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Anugerah-Nya mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dan kita beroleh kemenangan melalui Dia. Roma pasal 8 ayat 37. Saudara pendengar, ketika kita mengatur hidup kita berdasarkan firman Tuhan, kita akan hidup oleh iman, bukan dengan perasaan. Yesus mau menolong kita menghalau keraguan dan ketidaktegasan. Jangan tunda untuk menerima undangannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR-in sahabat Petra.
1: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra. Tentu diiringi doa supaya sahabat Petra juga hari ini bisa disemangati dan ditemani dalam awal aktivitas pagi hari ini melalui lagu-lagu rohani yang kami putarkan. Dan tentu di Bun Pagi kita juga akan mendengarkan sajian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Mendeta Saryanto dari GKJ Madukismo. Pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan dua sajian lain, yaitu Guidelines for Living bersama dengan Dr. Salah dan Inspirasi Kehidupan Iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan Anda sahabat Petra yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari kita nikmati pagi hari yang penuh berkat ini sahabat Petra, dengan Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Dalam embun pagi hari ini, yaitu hari Senin 29 Juni 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Saryanto, dari Gereja Kristen Jawa Madukismo. Sahabat Petra yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah berpegang pada perintah Tuhan. Dari bacaan Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan 168. Sahabat Petra, mari kita berdoa sebelum mendengar sabdanya. Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu, biarlah firman ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan 168 menjadi bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Dan perkenankanlah saya membacakan ayat nats kemawon atau ayat nats saja dari Mazmur 119 ayat 167. Demikian firman Tuhan. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Yang disebut berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Shalom sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Berpegang pada perintah Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita menganggap perintah sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Saya ulangi. Seringkali kita itu menganggap yang namanya perintah itu sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Apakah benar demikian? Bapak Ibu, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pemazmur memiliki pandangan yang berbeda. Ia berkata, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Sahabat Petra yang terkasih, perhatikan dua kata penting dalam ayat ini. Satu, berpegang, dan nomor dua itu mencintai. Berpegang berarti tidak mudah melepaskan. Seperti seorang pendaki yang menggenggam erat tali pengaman. Demikian pula kita dipanggil untuk berpegang teguh pada firman Tuhan di tengah dunia yang penuh godaan, perubahan dan berbagai suara yang ingin menjauhkan kita dari kehendaknya. Pemazmur tidak berhenti sampai di situ.
Yang nomor dua tadi, ia berkata bahwa ia mencintai perintah Tuhan. Ketaatan yang sejati lahir bukan karena takut dihukum, tetapi karena mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Dia, firman-Nya bukan menjadi beban, melainkan menjadi penuntun yang membawa damai, hikmat, dan juga kehidupan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya hanya mengetahui firman Tuhan atau sungguh-sungguh berpegang dan mencintainya? Sebab firman yang kita kasihi akan membentuk karakter. Firman yang kita kasihi akan menguatkan iman, bahkan menuntun setiap langkah kita semua. Mari terus untuk berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi terang bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga berpegang teguh pada setiap perintah-Mu dengan hati yang penuh kasih kepada-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 29 Juni tahun 2026, kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita di sepanjang hari ini. Kinanti pandungo, sahabat Petra semuanya dari pagi, siang, sore, dan malam nanti senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM, sahabat Petra, bagi Anda yang rindu dijamah oleh kasih Tuhan, Anda diundang dalam KKR, Kebangunan Kesembuhan Rohani, Yogyakarta Istimewa. Acara ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan acara ini akan diadakan di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta, di depan Rumah Makan Padang, Parik Indah. Akan hadir sebagai pembicara Pendeta Ari Suli Lubis dari Jakarta. Beliau adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia pelayanan kesembuhan. Jadi bagi Anda yang ingin dijamah oleh Tuhan, Anda bisa hadir dalam acara ini hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026, pukul 18.30 di Rumah Doa Eklesia, Jalan Gereja 17, Gamping Lor, Ambar Ketawang, Yogyakarta. Mari hadir bersama dengan sahabat dan keluarga Anda. Acara KKR ini didukung oleh Petra FM, Christian Salon Jalan Kowongan, Christian Hotel Jalan Kowongan, HAPI, Asosiasi Pendeta Indonesia Yogyakarta, GB Rok Mangkubumi, Pastor Joan dan Lia, dan Pastor Purba. Untuk info selengkapnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari nikmati lawatan Tuhan melalui acara KKR ini, sahabat Petra.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra masih bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan di program Bun Pagi. Dan kami berharap sahabat Petra juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Bagi Anda yang hari ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bekerja, untuk usaha, untuk kuliah, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sahabat Petra selalu disertai oleh Tuhan dan mendapat keberhasilan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, dalam dunia kerja, biasanya perusahaan tidak menuntut pekerja untuk tahu semuanya tentang pekerjaan yang ada di kantor. Namun perusahaan akan menjadi sangat senang jika ada karyawan atau pekerjanya suka belajar hal-hal baru yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kami juga yakin, sahabat Petra, jika seseorang dengan rendah hati belajar dan tentu saja mau diajari, orang itu akan menuai kesuksesan di masa depan, karena bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi juga pengalaman-pengalaman hidup dia itu juga bertambah. Kami berharap kita semuanya hari ini menjadi pribadi-pribadi yang belajar, belajar dari Tuhan, belajar dari keluarga, belajar dari lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang hari ini berulang tahun, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga terus menemukan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan dalam hidup iman sahabat Petra, dan kiranya berkat melimpah ada pada kehidupan sahabat Petra semuanya. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Selamat beraktivitas di rumah dan semoga kebahagiaan, sukacita mengiringi setiap aktivitas Anda di rumah hari ini. Baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi hari ini. Bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi sahabat Petra dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Penghiburan bagi hati yang susah. Ketika seorang wanita Belanda yang bernama Corrie ten Boom ditawan oleh orang Jerman di sebuah kamp konsentrasi, tempat sebagian besar tawanannya dibunuh, ada saat-saat di mana ia berkata, "Tuhan Yesus, aku tahu persoalan ini terlalu besar bagimu, jadi aku harus mengkhawatirkannya sendiri." Lalu ia akan tersenyum dan berkata, "Betapa bodohnya." Kita memang sering dihadapkan pada masalah-masalah yang merisaukan dan bergumul dengan masalah itu, seolah-olah tidak ada pertolongan dari surga dan seolah-olah bebannya terlalu berat bagi Allah. Waktu Yesus duduk bersama murid-muridnya di ruangan atas tempat perjamuan kudus, sebelum dia ditangkap oleh prajurit Romawi dan dihukum mati, dia mengucapkan pesan damai sejahtera dan ketenangan bagi murid-muridnya yang merayakan Paskah bersamanya. Katanya, "Janganlah gelisah hatimu." Renungkan sejenak betapa mereka memiliki banyak alasan untuk gelisah. Pertama, orang banyak mulai berbalik membenci Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas akan segera mengkhianatinya. Dia menyadari bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum fajar setelah malam itu. Namun tetap dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Kata yang Yesus gunakan adalah kata Yunani, taraso, yang berarti stres secara emosional, menjadi bingung, risau karena situasi yang mengancam. Kata itu digunakan untuk menggambarkan Danau Galilea saat dilanda oleh angin yang bertiup melalui lembah Yordan. Kata itu juga digunakan untuk menggambarkan Raja Herodes saat ia mengetahui bahwa orang-orang Majus telah datang dari timur untuk mencari Yesus karena yakin bahwa kelahirannya adalah ajaib. Satu pertanyaan, apakah Yesus pernah dirisaukan oleh keadaan? Ya, setidaknya sekali. Apakah Anda ingat keluarga kecil yang sering menjamunya saat di Yerusalem, yaitu Maria, Marta, dan kakak mereka Lazarus? Waktu Maria dan Marta sama-sama menangis dengan sedih dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ini membuatnya bersusah hati. Yohanes menulis, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghulah hatinya. Kata-kata itu berarti dia tergerak secara emosional dan ikut merasakan kepedihan dan kesedihan mereka. Mengapa demikian? Karena dia tidak mampu melakukan apa-apa? Tidak. Yesus tahu bahwa dia bisa membangkitkan Lazarus. Dia gundah karena dia ikut berduka cita dengan mereka, walaupun sepenuhnya menyadari bahwa dia sebentar lagi akan membangkitkan Lazarus. Kembali ke kehidupan kita sekarang. Pernahkah kita mengalami kebingungan, kegusaran, terusik oleh keadaan dan merasa bahwa entah Allah tidak mau tahu dengan masalah kita atau tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengatasi kepedihan kita? Ya, seringkali. Perjanjian Baru sangat jelas menyatakan bahwa Allah sadar akan keperluan kita dan sangat mampu untuk menjamah kita saat kita menderita. Petrus yang hadir saat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak gelisah, kemudian menuliskan ayat ini kepada para pengikut Yesus. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Joseph Scriven ternyata benar. Hal yang membuat Anda berputus asa akan mendorong Anda jatuh, atau sebaliknya mendorong Anda menuju kaki Yesus waktu Anda berseru, "Tuhan, aku tidak mampu." Seperti orang yang sedang tenggelam, yang meronta-ronta saat ditolong, kita sering enggan untuk mencurahkan isi hati kita dalam doa kepada Dia. Satu-satunya yang bisa mengatasi kesusahan kita. Percayalah kepada Dia, satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan dan memberi Anda kekuatan.